0: berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya dia pengin meninggikan suaranya karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat, tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat. Dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak. Dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya.
1: Apakah ketika khatib itu membawakan hadis itu dengan suara lantang, ketika Umar dialog Umar tersebut,
0: ya,
1: itu sebuah kesalahan juga kan? Yang kesannya kita Umar kalau ngomong itu, ya Rasulullah,
0: anda. Nah. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin, Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya. Ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis, kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis, seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai rukuk berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan, kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik, insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya, bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi, yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh. Kata Syekh hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang soleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jal wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata
Di balik itu Allah Subhanahu wa taala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla, yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat syafa'ah. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'inda hadhihi al-ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca. Wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhihi al-ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Naam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Naam. Ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadhillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan. Menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dia. Ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Innallaha azza wa jalla yahfadu bihifdir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya. Yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kerabat-kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin. Mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu,
Di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salihah yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Jadi tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah, serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biiznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid senantiasa salam, senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah enam anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dhalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan
satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh, maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi gak kemudian suatu keharusan paten, wes bapak jenenge bapak wes soleh yo, anaknya juga ikut soleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan suatu keharusan, bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidarurah, bukanlah hal ini suatu keharusan, suatu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi, mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayati sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung. Bukan kemudian turunan. Turunannya wong apik yo, anake yo apik bisa. Enggak. Butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditampilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya, ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihi salam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam juga mendakwahi keluarganya. Bahkan menyeru, ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'ah. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya.
Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat, ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telapkan untuk kita.

Ini adalah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala telapkan untuk kita. Wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang salih. Jadi istri orang yang salih, gak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya. Apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Nah, kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Buktinya itu loh, ya, itu kan, buktinya itu, ya, Nabi Nuh anaknya juga si musyrik. Buktinya itu Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu, kan gitu, ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Ya. Jangankan kita, Nabi saja enggak bisa jamin. Ya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Maka dari itu jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini di bawah dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fid din.

0: Jazakallahu wa iyyakum asy-syahid. Inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna kama taqaddam. Bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Nah, wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasolahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, an-nar. Wa quduha an-nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Faminal ajaib. Di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah. Dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi asyadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi prestasi, pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fiik. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5. Ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10. 105. 105 itu loh. Ini pernah ini terjadi. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah. Wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah. Masa depan suram maksudnya, ya. Wah, sudah. Susah. Ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam. Dia tidak tergerak, ya, dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakkan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahului kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba'a yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, terkhusus bagi yang laki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, Jumat-Jumat, Jumatan, aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini suatu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acu tak acu, masa bodoh, ya. Us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Nah, kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya, anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yaksaruhal mar'u huwa ayyaksaru nafsahu wa yaksaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa'alal mustama', dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh, ya, anak-anak kita. salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musola Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janais min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam kitabut talak. Biasanya ada dalam pembahasan kitabut talak. Atau ada yang memasukkan dalam kitabun nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu, sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam kitabun nafakot. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, watawabi'aha, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zaujatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum, tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih, gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu, yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan untuk para istri mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup-cukupkan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk 1 bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia. Bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2, ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak, tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak.
2: Karena selama masa iddah itu statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak satu, talak dua, ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhulwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakat fitr, zakatul fitr, apakah seorang suami harus memberi, membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
3: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi di tengah hari itu bukan hasil dari bukan anak si
2: pentala. Jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya? Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami. Tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu az-zawjah an zawjiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya, kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha, karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al istimta'. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta', bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban, tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak, tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja, tapi dari sisi kewajiban tidak harus, karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah enggak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak, tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja, tapi dari sisi kewajiban tidak harus, karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idzni, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Enggak bisa. Kamu nusyuz waktu itu, keluar tanpa izin suami, jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyusnya masih lebih ringan.

dengan kalau seandainya sang istri selingkuh. Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyusnya tingkatannya lebih tinggi lagi kan. Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyus. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyus. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyus. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat. Dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah, baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insya Allah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfik bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa'alal warithi mithlu dhalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran, ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah,

Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri. Kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لِأَنَّ بَقَوْءَهَا فِي مُلْكِهِ مَعَ عَدَمِ الْإِنْفَقْ عَلَيْهَا ظُلْمٌ. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka neraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib.

0: Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Ya. Ya. Nah. Baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah. Apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya, kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insya Allah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai. Ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah. Walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai, menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu alam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fiku. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik. Karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fiku. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya nggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Al-Itisom, ya, punya dua istri, ya. Satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang persaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir, ya. Padahal enggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan, Barakallahu laka Wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak. Semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi, nikah lagi dengan wanita Ansor, tidak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham, kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah, semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau. Untuk ngasih nafkah enggak ada hubungan kekerabatan, enggak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya insyaallah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Seorang istri itu berkewajiban kepada suaminya.
0: Iya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat besar kepada seorang ibu, yang apakah itu sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk mendamaikan dengan suami ibu, kalau ibu meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki. Dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu dalam hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini? ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, ini ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Fatwa dari sebagian. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu, dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i, tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing, dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga zalim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga zalim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing, punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat, ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah.
1: Sekarang bulan ini haid. Biasanya kan kalau rutin katakanlah 28 hari haid lagi.
0: Iya.
1: Itu enggak. Kadang 2 bulan haid, datang bulan.
0: Iya.
1: Terus habis itu 28 hari datang dan enggak rutin itu waktunya.
0: Kalau durasi haidnya normal.
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Kalau kita lihat berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari dua cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh panitia jazakumullahu khairan yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis nabi, dibacakan hadis nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu. Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa Bita'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyadh bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian. Memahami bahwa kalau dibacakan hadis Nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bis-sukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bis-sukut. Beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara nabi. Nah, kalau Nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau, juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. وَيَتَأَوَّلُ أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ مِنَ الْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ حَدِثِهِ مَا يَجِبُ لَهُ عِنْدَ سِمَاءِ قَوْلِهِ. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, rahimahullahu ta'ala. Naam. InsyaAllah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. 6. Ayat 5 sudah ya insyaAllah. 6. Ya, itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu hat ta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika disebutkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah maha mengampuni dosa, lagi maha penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya, kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bittathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross-check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasik. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadhiban, dusta, atau mukhti'an, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqawlihi qad iktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya, kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tathabbut, tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama ahlus sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tasabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal.
Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa min hahuna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu. Fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Al-Thiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu thiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama. Manusia itu disebut di dalam Al-Quran
secara asal dzaluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu, tidak cukup muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dzaluman jahula. Sangat dzalim. Sangat dzalim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu. Sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat, karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth itu pernah, ya, kasusnya ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah, Rafidhah,
menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu gak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-6 ini, itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan, serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat, kaumnya Al-Harith bin Dirar ini, begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah. Tak jadi ngambil zakat itu.
berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam, mereka sudah pasti mau menyerang kita, bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah.

Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda, tapi kenapa enggak datang-datang? Nabi menyatakan, duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam. Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka. Nah, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Nah. Jadi, sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah. Ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah, Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya. Tapi orang yang ditegur, hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu, klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian tambahan faedah. Ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Quran sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik. Sedangkan

sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya, memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya, atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita? Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu nih. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: Yeah. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa. Melakukan pembatal-pembatal pahala puasa. Apakah itu berdusta atau ghibah. Ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubba shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah, makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja, itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Afwan, malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Situ saat, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi pahala puasa di hari berikutnya itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi, 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
1: wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain, ya. Laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. Predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun." ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا, وهي orang-orang yang beriman, لا يسخر, janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh, qaumun min qaumin, suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal, kalau disebut kaum, itu maknanya kaum laki-laki. Karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, barang siapa yang tidak bertaubat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yardha'u syatan fit tariq fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta ardha'aha." Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yardha'u syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang entah dia gila atau iseng, laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta ardha'aha. Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya. Kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian, waalaikumsalam, yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan. 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan, Hafiz An Asim saja luar biasa. Ya. Ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahwu. Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian, qaddarullah, pada saat jadi imam, bacaan ketika membaca, Qul ya ayyuhal kafirun, itu salah. Bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh, ahli qiraahnya Kufah, Qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca Al-Kafirun saja bisa salah. Maksudnya anak kecil saja loh, suruh baca lancar. Ini Al-Kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya Al-Yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qaddarullah, baca Al-Fatihah dia salah-salah. Padahal ahli qiraah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai. Ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Ya. La taqulu fatubtala, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantik, karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, Qul ya ayyuhal kafirun, kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu, tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli qiraah. Ini ahli qiraah ini. Bukan hanya hafal 30 juz, bukan. 30 juz hafal dengan ragam qiraahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, baik. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, "Yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas." Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. "Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim." Yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Al kibru batarul haq wa ghamsun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. "Wa yurwa wa ghamtun nas." Juga diriwayatkan dengan lafaz "wa ghamtun nas". Ada yang "wa ghamsun nas", ada dengan "wa ghamtun nas" yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. "Wal muradu min dhalik ihtiqaruhum wastisgaruhum." Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. "Wa hadha haramun." Ini adalah haram. "Fa innahu qad yakunul muhtaqar aqdama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilayhi minas sakhiri minhu al-muhtaqiri lahu." Karena kadangkala orang yang direndahkan, dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khayran minhun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. "Fanassa ala nahyir rijal wa atafa nahyin nisa." Wa atafa nahyin nisa. Di dalam kalimat ini Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, "Wahai orang-orang yang beriman." Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, baik. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Tafadhol, ya. Nah, ya. Nah, nah, bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah. Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah, sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan. Ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi, membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan Al-Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan Ats-Tsiqat karya Ibnu Hibban mengumpulkan yang fikoh-fikoh. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam Ats-Tsiqat. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang thiqah dan memang thiqah masuk dalam kitab Ats-Tsiqat. Nah, demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Dharqutni punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin. An-Nasa'i juga punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi, tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan Al-Basri atau Al-Kufi atau Al-Madani, ya. Wa huwa dha'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wahuwa kadzab, dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah. Wahuwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik? Bukan, dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis sering salah. Lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional. Ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama. Ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban
0: bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita. Misalkan. Ada dalam karyanya, bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka memperjelas dalil. Memperjelas ilmu. Maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan. Yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu, la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah. Artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek, ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini, berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasihah dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi, bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah? Tetapi, dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi bisa jadi ada sisi kita tahadduts binikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa. Tetapi semestinya, kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kalau kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika mendapat melihat orang terkena musibah. An Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah, man ra'a sahiba bala' faqala, kemudian dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi 'afani mimma btalaka bih, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani, dan Allah melebihkan aku, ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dari banyak makhluk. Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dhalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu. Kainan ma kana ma asha, sepanjang dia hidup, dia akan dilindungi dari musibah itu. Nah, man ra'a sahiba bala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Nah, mungkin kalau suatu saat ada papan tulis, ada spidol, kita akan bantu menuliskan contoh-contoh yang seperti ini, ya, kalau dirasa perlu. Nah, kemarin waktu di Besuki, ya, karena materinya tentang surah Al-Qalam, kita menganjurkan menulis, ya. Maka kita juga membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim? Poin-poinnya seperti apa? Itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, Masya Allah, semangat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu, ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa, gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, tapi ternyata setelah ada papan tulisnya nggak dipakai. Nggak, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, Ustaz, papan tulis sih nggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi, kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih, wa faddalani 'ala kathirin mimman khalaqa tafdila, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dia lihat tadi, saat dia baca bacaan itu, sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fun. Nah, baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa la talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Ai la talmizun nas, jangan kalian mencela manusia. Wal hammas allammas minar rijal madmum mal'un. Sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qawl. Hamz itu celaan dengan perbuatan, ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya, kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. ada orang tidak bisa melihat, kemudian kita isyaratkan dengan mata kita, seakan-akan tidak bisa melihat, maka itu hamz, celaan dengan perbuatan. Sedangkan lames itu dengan ucapan. Sindirannya pakai ucapan. Celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim. Dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan berkeliling menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum taghiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya al-lams bil maqam. Artinya dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui batas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah, walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ai la yaqtulu ba'dukum ba'dha, jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain, karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain, karena muslim lain itu bagian dari kalian. Nah, jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah, qala ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wa la talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din. Berkata ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din, jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ai la tatada'u bil alqab, jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wa hiya allati yasu'u asy-syakhsa sama'uha, yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad, qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, haddatsana Ismail qala haddatsana Dawud bin Abi Hind an Asy-Sya'bi qala haddatsani Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak. Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak mengatakan, fina nazalat fi bani Salimah. Kepada kamilah turun firman Allah terhadap bani Salimah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Walaysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada. Dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat.

hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli, punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu. Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Ay bi'sas sifah wal ism al fusuq, seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan. Wa huwa tanabuz bil alqab, yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan. Kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah memanggil rekan-rekannya. Ba'dama dakhaltum fil islam wa aqaltumuh, setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek. Ya. Dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan. Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya, ya. Kalau tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya, sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya, itu. Arido. Ya. Ya. Nah, jadi ada dua pertanyaan.

0: Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya, apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. Ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, "Ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum." Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal, terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan, kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram, karena mendahului Allah dan Rasulnya, memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini, benar, kenyataannya kan begitu, beliau duluan meninggal, maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah seperti misalkan yang kami kenal, dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang karena itu bagian dari an-nasiha. Apalagi ada penyebutan yang saya ketahui fulan adalah masyayikh ahlus sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, Maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar, memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita, sebagaimana hal itu suka pada diri kita. Kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa? Syarafuddin. Ya. Naam. Yahya bin Syarf, Muhyiddin, afwan. Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syarf, kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah. Apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu a'lam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, itu kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang. Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi. Padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang, sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini. Kemudian turun ayat ini. Nah, berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu, afwan, wala tanabazu bil alqab, yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya, bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ, kemudian wala tanabazu bil alqab, Sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan. Ketika Rasul tiba di Madinah, ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekannya menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu. Maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Sampai di situ. Minal fajrinya di peristiwa lain. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami, sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih, berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam, oh belum, masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah gitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh, di ringkas juga utuh dalam Umdatut Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita pada poin yang ke-29, pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. Dan siapa yang keluar memberontak atau keluar dari ketaatan terhadap seorang imam dari a'immatil muslimin, maka dia seorang khariji, seorang penganut khawarij, penganut faham khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan, memecahkan persatuan kaum muslimin, dan dia menyelisihi asar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Sudah kita sebutkan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa yajibu 'alal muslimina an yakunu ma'awalil amri 'alaihim kama hasala fi khilafati 'Aliyyin lamma qatala al-khawarij fi an-Nahrawan وانضم الصحابة إليه. Dan wajib bagi kaum muslimin mereka bersama waliul amr, bersama penguasanya, sebagaimana yang terjadi pada masa kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala an, kepemimpinan Ali ketika beliau radhiyallahu anhu memerangi Khawarij di daerah An-Nahrawan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bergabung bersama beliau mendukung gerakan beliau radhiyallahu ta'ala an. Mereka para sahabat memerangi Khawarij bersama Ali sampai benar-benar terjadi pertempuran yang sengit. Dan beliau radhiyallahu anhu Ali beserta para sahabat tentunya mendapatkan ajar, mendapatkan ganjaran di sisi Allah, sebagaimana yang telah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dalam memerangi kaum Khawarij itu ada pahala. Ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya sekali lagi bahwa yang menjadi catatan penting adalah gerakan itu dilakukan bersama waliul amr, bukan bersama kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan lah. Maka ini barakallahu fikum dalam upaya memerangi kaum Khawarij termasuk bagian, salah satu bagian dari sekian banyak keutamaan yang ada pada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an. Fadail beliau banyak, dan salah satu di antaranya adalah annahu qatala al-Khawarij. Beliau memerangi kaum Khawarij, dan beliau benar-benar mewujudkan apa yang menjadi nasihat, bimbingan dan pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam agar memerangi kaum Khawarij. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Bila kalian berjumpa dengan mereka maka perangilah mereka. Maka beliau radhiyallahu ta'ala an mewujudkan apa yang menjadi wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qawluhu qad syaqqa asal muslimina wa khalafal athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Sungguh dia telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang Khawarij mereka adalah orang-orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Demikian selalu diistilahkan oleh para ulama. Syaqqa asat ta'ah. Memecahkan tongkat ketaatan. Mereka keluar dari ketaatan kepada waliul amr, memberontak kepada penguasa. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa besar di bawah kesyirikan. Falahum alamatani. Maka mereka Khawarij memiliki dua ciri khas. Al-alamatul ula, yang pertama, khurujuhum ala waliyyi amril muslimin wa muhawalatuhum khal'a waliyil amr. Sikap pemberontakan mereka terhadap penguasa serta upaya mereka untuk mencabut kepemimpinan seorang penguasa yang mereka anggap zalim. Satu, sikap memberontak, itu ringkasnya. Tanda pertama, suka memberontak. Tanda yang kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Orang minum khamar, maka dia kafir. Memakan harta anak yatim, dia kafir. Demikian seterusnya. Padahal, kalau mau menerapkan kaidah mereka, mereka ini orang-orang yang barakallahu fikum, termasuk sebagai tambahan adalah istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darahnya muslimin. Tentunya ketika mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan hukum kekafiran, maka berarti menuntut istihlal ad-dam, menghalalkan darah. Kalau mereka adalah orang-orang yang dikatakan bermudah-mudahan terhadap darah, suka membunuh, suka membantai, berarti mestinya kaidah itu pun berlaku bagi mereka, kalian pun kafir. Karena melakukan pembantaian, membunuh darah-darah yang tidak berdosa. Bahkan sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahla al-awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, bagaimana kisah pembantaian tragis yang mereka lakukan terhadap putra seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Khabbab berjumpa dengan mereka, kemudian mereka bertanya, siapakah engkau? Abdullah mengatakan, aku Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat, sahabat Rasulullah, maksudnya ayah beliau sahabat, Khabbab ibn al-Arat. Kata mereka, ya memang sok berpegang teguh dengan sunnah, dengan azhar. Coba sampaikan kepada kami sebuah hadis yang kau dengarkan dari ayahmu, yang ayahmu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, dan ayahku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, satakunu fitnatun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal-qa'im fiha khairun min al-mashi, yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i, yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari-lari kecil. Fakun Abdullah al-maqtul wala takun Abdullah al-qatil, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, bukan menjadi hamba Allah pembunuh. Kata mereka, engkau dengarkan hadis ini dari ayahmu dan ayahmu mendengarnya dari Rasulullah. Naam. Tapi subhanallah, mereka menangkapnya, kemudian dibawa ke pinggiran sungai, dan mereka sembelih sebagaimana mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian mengambil, mendatangi istrinya yang hamil 9 bulan, hampir melahirkan, dibelah perutnya. Kemudian janinnya dilemparkan dan ditusuk dengan pedang mereka. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini ciri khas mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, dan ini kejadian termasuk misdaq liqaulihi alaihi salatu wassalam, pembenaran dari apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ciri yang ketiga tadi, istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, juga sebetulnya disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan sendiri dalam syarah beliau, Naam Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam. Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam, halaman ke-24. Dan alhamdulillah, seingat ana, kitab ini sudah selesai kita bahas di masjid yang sana. Masjid apa namanya? Al-Hidayah. Semoga dapat hidayah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, walladhi hamalahum ala hadha huwal ghulu wal 'iyadu billah, yang mendorong mereka melakukan semua tindak kejahatan tadi adalah ghulu. Al-ghulu. Naam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan peringatan yang amat keras tentang al-ghulu. Iyyakum wal-ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, bagaimana sikap hikmah Nabi dan bagaimana tariqatu ta'lim, metode pengajaran dan pendidikan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memperingatkan dari umatnya al-ghulu dan bahayanya, beliau menarik sejarah ke masa lalu. Apa yang sudah menimpa umat-umat terdahulu, mereka hancur, mereka binasa karena sebab ini. Fala takun mithlahum. Jangan seperti mereka. Ketika kalian melakukan suatu perkara semisal yang mereka perbuat, maka akan menjadikan kalian binasa sebagaimana mereka juga binasa. Maka Nabi ingatkan, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sebagaimana juga beliau mengingatkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Diulang sampai 3 kali. Binasa orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Binasa mereka orang-orang yang suka berbuat al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Al-ghulu adalah az-ziyadatu fid-din. Menambah di dalam urusan agama. Sebetulnya batasannya sudah ada, tapi melampaui. Ditambah oleh dia. Az-ziyadatu fid-din. Waziyadatu alal masyru' fi inkaril munkar, hadha huwal ghulu. Alladhi dafa'al khawarija ila ma hasala minhum. Ketika mereka menambah dari batasan yang disyariatkan dalam bab inkarul munkar, ya, dalam bab mengingkari kemungkaran, maka terjadilah apa yang terjadi. Yang dalam bab ini al-khawarij melampaui batasannya dalam ingkarul mungkar. Nah, mengingkari kemungkaran, katanya, ya, kemungkaran yang terjadi kepada penguasa, tapi justru mereka melampaui batas sampai mereka memecahkan tongkat ketaatan. Mereka ghulu dalam ibadah. Jadi ana ulangi bahwa ghulunya mereka dalam ingkarul mungkar, karena memang tujuannya apa? Ketika mengkritik penguasa, melihat penguasa yang zalim, kan inginnya mengingkari kemungkaran, ya. Inginnya mengingkari kemungkaran, tapi dengan cara yang mungkar. Nah, maka orang yang melakukan amar ma'ruf, sampaikan, perintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Mencegah sebuah kemungkaran, lakukan dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan cara yang mungkar. Hakada. Tapi mereka tidak. Mengingkari kemungkaran justru dengan kemungkaran yang lebih besar. Mereka memecahkan tongkat ketaatan. Berikutnya, mereka ghulu dalam ibadah sampai mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kemudian kata Syekh, wa qawluhu khalaf al-athar. Mereka menyelisihi athar, yakni hadis-hadis yang datang dari Rasulullah tentang kewajiban untuk taat kepada penguasa muslimin. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan matinya adalah mati jahiliyah. Apa maksudnya mati jahiliyah? Kenapa dia dikatakan matinya mati jahiliyah? Li'anna fihi khaslatan min khisalil jahiliyah. Karena pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan mitatun jahiliyah. Jadi jangan kemudian sok tampil ingin menafsirkan, mensyarah sebuah hadis, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang keluar dari tongkat atau tonggak ketaatan, ketika dia mati maka mati jahiliyah, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. La intabih. Nah, kenapa dikatakan mitatun jahiliyah? Maksudnya adalah bahwa ada pada dirinya perangai dari perangai jahiliyah. Karena orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah mereka itu mutafarriqina ila qabail, terpecah belah mereka. Berbagai macam kabilah-kabilah. Naam. Dalam pengertian terbelahnya mereka dalam berbagai macam kabilah dalam kondisi tidak ada seorang imam yang mengumpulkan mereka menjadi satu dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan masing-masing kabilah ingin berdiri sendiri. Dan mereka barakallahu fikum cemburu dengan kabilah yang lainnya. Lam yajtami'u, mereka tidak bersatu illa ba'dama ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Allah jalla wa ala mengutus nabinya Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaih, nabi mendakwahkan mereka kepada Islam, maka mereka pun berislam dan mereka berada di bawah satu bendera Islam. Allah azza wa jalla katakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah, ingatlah, subhanallah, betapa luar biasa balagatul Quran. Dari semua sisinya, dari semua sisinya Allah ingatkan wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Ratusan tahun, lebih dari 100 tahun Aus dan Khazraj itu bermusuhan, padahal saudara. Saudara. Naam. Tapi memang demikianlah syaitan berusaha memecah belah umat manusia. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jalla menjadi saling bersaudara. Ini tentang kaum Ansar. Allah beri mereka karunia besar. Nabi berhijrah ke tempat mereka. Dan Nabi bahkan dikubur di sana. Karena tidak ada seorang Nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat mana dia meninggal. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilum mustada'afuna fil ardi. Ayat tentang kaum muhajirin. Yang tadi tentang kaum Ansar. Dan ingatlah ketika kalian dulu sedikit mustada'afuna fil ardi, dalam kondisi lemah dan tertindas di bumi. Maksudnya di bumi Makkah. Takhafuna an yatakhattafukumun nas. Kalian takut untuk diculik, dikejar, dibunuh, disiksa. Fa'awakum, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tempat kalian untuk menetap. Wa ayyadakum binasrihi, Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Kata Syekh, hadha min thamarati ta'ati waliyi amril muslimin. Ini sesungguhnya adalah buah hasil dari ketaatan kepada waliyu amril muslimin. Semua kebaikan-kebaikan itu akan diraih. Naam. Imbisatul aman, tersebarnya rasa aman. Talabur rizki, orang bisa mencari rizki. Wa amtidadun nas fi sa'i fi talabir rizki bisababi amnit turuq. Manusia bisa menyebar luas jaringannya untuk berusaha mencari rizki karena jalan-jalan aman. Coba kita perhatikan. Mau ke sana bisnis, ada peluang di sana, berangkat. Ini pas ada lagi ikan di sana, sudah cari ke sana, bisa dijual di mana. Tapi kalau di sana ada peluang, duh, daerah begal sana, enggak berani malam-malam. Ya sudah, padahal biasa datangnya jam 9. Ya Pak Saman ya, jam 9 datangnya. Nah, Pak Saman ada sejarah jam 9 itu soalnya. Nah, sudah jam 9 itu orang mau lewat, enggak berani, takut begal. Akhirnya mundur, enggak bisa berangkat, khawatir. Amma idza kana hunaka khaufun fannasu la yusafirun. Tapi kalau rasa takut mencekam, Orang tidak berani safar. La yabi'un wa yashrun khawfan ala anfusihim. Mereka tidak bisa berjual beli, khawatir atas keselamatan dirinya. Namun ketika al-jama'ah, persatuan terjaga, ketaatan kepada waliul amr, na'am dilakukan oleh semuanya, semua pihak. Semua taat kepada aturan yang sudah ditetapkan. Maka hasil-hasil dan buah itu akan terwujud. Na'am, namun ketika barakallahu fikum tidak diwujudkan, maka yang ada adalah kekacauan. Maka al-khuruj ala waliyil amr, kata Syekh, wa syaqqu 'asa ta'ah yalzam minhu awalan. Ketika ada sikap pemberontakan kepada penguasa, keluar dari ketaatan serta memecahkan tongkat ketaatan, akan melazimkan yang pertama, tafriqu jama'atil muslimin, memecahkan persatuan kaum muslimin. Memecahkan persatuan kaum muslimin. Satu. Sanian yang ketiga, yang kedua, safkud dima' bighairi haqqin, akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Akan terjadi pertumpahan darah. Safkud dima' bighairi haqqin. Dia akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Thalithan yang ketiga, tasallutul adu. Musuh akan menguasai kita. Li'anna al-adu yafrah bihadha, musuh akan bergembira, musuh akan senang. Lah siapa yang kira-kira mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dapat hasil meraih keuntungan tatkala persatuan kaum muslimin dicabik-cabik? Ya musuh. Nah, oleh karena itu, engkau mendapati orang-orang kafir, mereka akan bergembira, berbahagia, senang dengan perpecahan kaum muslimin, dan mereka berupaya untuk memecah belah. Wa yusa'iduna al-fi'at ad-dallah, mereka akan membantu kelompok-kelompok yang menyimpang. Na'am, membiayai, memasok, menyuplai senjata. Kemudian menawarkan berbagai macam perencanaan, strategi. Na'am, bagaimana caranya agar manusia ini keluar dari jama'atu al-muslimin. Dan memang akan selalu rentan dengan para penyusup, provokator-provokator. Walaupun kelihatannya mungkin hanya sebatas urusan, tidak ada urusan ideologi, mungkin pikirannya seperti itu secara zahir. Ya enggak. Walaupun dibilang ini urusan politik, ini urusan ini, perebutan kekuasaan, urusan partai, hati-hati akan selalu ada penyusup di sana. Akan ada selalu provokatornya dan pemain di balik layar untuk membangkitkan. Nah, semangat-semangat itu melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa? Wa yahsulut tafarruq fil muslimin, terjadilah perpecahan di antara tubuh kaum muslimin. Fayaghnamuna minhum ghanimah, mereka dapat ghanimah. Walaupun bukan dalam bentuk ghanimah secara fisik, dapat emas ya 51%. Lah. Tapi permusuhan, dendam, kebencian. Naam, kaum muslimin menjadi lemah, kama huwal hasil, sebagaimana sudah terjadi. Fahada kulluhu natijah li tafarruqil kalimah. Ini semuanya adalah hasil dari terpecahnya persatuan. Naam, wa ma'siyatir rasul, dan kemaksiatan kepada rasul tidak menunaikan apa yang menjadi bimbingan, pesan dan nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhasil, kesimpulannya, annama laysa lahu imamun, orang yang tidak punya imam, fa innahu kalladhi ya'isu fil jahiliyah, dia sama seperti orang yang hidup di masa jahiliyah. Wa idza mata famitatuhu jahiliyah, kalau dia mati, matinya jahiliyah. Tapi ingat, yang tadi sudah Anda ingatkan di awal, Syekh mengingatkan, walaysa ma'anahu annahu yakfur, tidak bermakna dia kafir. Faham ya? Tidak bermakna dia kafir. Garis bawahi, kalau ada muncul, antum dapati kalimat mitatun jahiliyah, bukan bermakna dia kafir, keluar dari Islam murtad. La. Lakin ma'anahu annahu yakunu fihi khaslatun min khisali al-jahiliyah. Maknanya adalah bahwa pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Haitsu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'isul fawda. Di mana dia tidak masuk dalam di bawah ketaatan kepada seorang imam, dia hidup dalam kekacauan, tidak punya seorang imam yang dia dengarkan dan dia taati. Nah, berikutnya kita beranjak pada poin yang ke-30. Qala rahimahullah, wala yahillu qitalus sultani walal khuruju alaihi wa in jara wa dhalika liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li abi dharrin al-ghifari isbir wa in kana abdan habasyyan wa qawlihi lil ansar isbiru hatta talqawni alal hawd وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ قِتَالُ السُّلْطَانِ فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. Artinya, dan tidak halal memerangi penguasa, tidak pula memberontak kepada penguasa walaupun dia sewenang-wenang, zalim. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbir, bersabarlah, wa in kana abdan habasyyan, walaupun pemimpin itu seorang budak Habasyi. Wa qawlihi lil ansar, dan juga ucapan Nabi kepada sahabat Ansar, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku di al-hawd, di telaga di hari kiamat. Artinya walaupun sampai mati. Sampai mati. Naam. Subhanallah. Sedikit agak keluar. Ketika zaman fitnah. Zaman fitnah. Pemberontakan. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang naam untuk melawan ketika muncul zaman fitnah. Antum bisa lihat bagaimana yang terjadi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Bukan tidak ada sahabat yang datang untuk membela beliau, melindungi beliau, banyak. Naam. Datang sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, pergilah. Pergilah. Apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Ini didasarkan kepada ayat ke-32 dalam surat Al-Ma'idah. Pada lanjutan kisah yang terjadi pada dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apa yang Allah syariatkan kepada Bani Israel, Allah tetapkan bagi mereka bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkan, membiarkan hidup satu jiwa, maka dia seperti membuat hidup seluruh manusia. Apalagi karena memang di zaman mereka terjadi banyak pembunuhan. Naam, yang sebelumnya pembunuhan Habil oleh Qabil, saudaranya yang paling besar. Naam. Bahkan tidak tanggung-tanggung pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka, Bani Israel, adalah qatlul anbiya. Pembunuhan kepada para nabi. Membunuh Nabi Daniel, Yahya, Zakaria. Naam, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Mereka pernah membunuh Nabi 70 orang dalam sehari. Disebutkan, ada sebagian menyebutkan sampai 10 ribu yang mereka bantai, yang mereka bunuh dari para Nabi. Karena Nabi jumlahnya banyak, ada berapa? 100, berapa? 124 ribu. Jumlah Nabi itu 124 ribu, kalau Rasul 315. Nah, fa ikhwani fi din azzakumullah, maka beliau radhiyallahu ta'ala Uthman bin Affan, naam, pergilah, apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Artinya ketika melawan, biarkan. Beliau terbunuh dalam kondisi tanpa perlawanan, dan sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, tatkala menasihati Al-Husain tatkala ingin keluar menuju Kufah, beliau sebetulnya berpesan, kalau memang harus demikian dibujuk, dinasihati, dirayu, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah berkhianat kepada ayahmu dan saudaramu Al-Hasan. Tapi tetap bersikukuh berangkat. Kalau memang harus demikian, tolong jangan kau bawa serta istrimu dan anak-anakmu. Aku khawatir akan terjadi menimpamu seperti yang pernah terjadi dialami Uthman radhiyallahu ta'ala an. Beliau terbunuh, dibunuh Khawarij dalam kondisi anak dan istri beliau menyaksikan pembunuhan itu. Ikhwan fillah azzakumullah. Tapi kembali kepada materi kita. Kata beliau, isbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di haud. Walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan bagian dari sunnah memerangi penguasa. Fa inna fihi fasadad dunya waddin, karena padanya ada kerusakan urusan dunia dan agama. Qala syarih hafidhahullah, la yajuzu li ahadin an yuqatila sultan, tidak boleh bagi seorang pun untuk memerangi penguasa, serta bi an yakhruja alaihi bisilah, keluar melawan penguasa dengan membawa senjata, karena yang demikian itu akan melahirkan mafasid kabirah, kerusakan-kerusakan yang besar. Qauluhu, ucapan muallif rahimahullah, wala yahillu qitalu as-sultan walal khuruju alaihi wa injara, tidak halal memerangi penguasa, memberontak kepadanya walaupun dia zalim. Ai, yakni diharamkan memerangi penguasa, naam, yaitu memerangi penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Qauluhu wa injara, walaupun dia zalim, ai hasala minhu jawrun au zulmun, terjadi pada dirinya atau darinya sikap aniaya, sewenang-wenang, zalim, maka disabari. Karena kesabaran dalam menghadapinya, walaupun di situ memang ada mudarat, sudah pasti ada mudarat di situ, ada darar. Tapi darar yang muncul itu lebih ringan dibandingkan ketika melakukan tindak pemberontakan. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. Maka mudarat yang akan muncul dan terjadi, naam, disertai dengan kesabaran untuk tetap mentaati penguasa walaupun dia zalim, itu masih lebih ringan dibandingkan darar yang akan muncul ketika melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa. Dan tidak diragukan bahwa termasuk dari qawaid al-muqarrarah, kaidah yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam, irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma. Catat baik-baik. Kaidah penting al-muqarrar, irtikabu akhafid dararain, naam, irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma, menempuh mudarat yang lebih ringan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ansar, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal hawd, sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggal ku akan melihat sepeninggalku asaratan. Naam. Asaratan itu satu akar kata dengan isar. Isar artinya apa? Lebih mendahulukan apa? Kepentingan orang lain. Tapi asarah ini dia lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa anunya apa istilahnya? Ya, sikap apa ini? Egois atau bahasa lainnya KKN itu apa? Nepotisme. Begitu. Korupsi, kolusi, kalau kolusi yang mana? Kolusi hanya lebih mementingkan kerabatnya, kurang lebih seperti itu, masuk dalam kategori kolusi. Dan nepotisme juga. Ya, korupsi juga iya ya. Semua berarti. Nah, KKN lah, anggap KKN. Korupsi iya, berarti kan mementingkan kepentingan pribadinya. Urusan keluarga, kolega-koleganya. Tayyib. Innakum satarona ba'di asaratan, kalian akan melihat sepeninggalku sikap mementingkan kepentingan pribadi. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni alal haud. Sekarang kan slogannya apa? Penguasa yang korup, kan begitu. Sama. Inilah buktinya Nabi sudah memberikan khabar itu. Ya. Bahkan bu, ini masih agak mending sebetulnya dibandingkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya akan muncul para a'immah nanti sepeninggalku. Na'am barakallahu fikum. A'immatul la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Sah wala la? Sah. Nah, para a'immah yang tidak mengambil hidayah dengan hidayahku, tidak bersunnah dengan sunnahku, dan dikelilingi orang-orang yang hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Nah, maka kata Syekh, "Ausahum bisabar." Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bersabar, ma'a annahum yalqauna asaratan, padahal mereka mendapati menjumpai sikap asarah, wahia isti'sar bil amwali dunahum, lebih mementingkan urusan harta tanpa orang lain, ingin dikuasai, dikorupsi. Fa'ausahum bisabar lima fi dzalika min dar'i a'zami al mafsadatain. Maka Nabi memberikan wasiat bersabar dalam rangka untuk mencegah mafsadah yang lebih besar dari dua mafsadah yang mungkin akan muncul. Wa qawluhu. Dan ucapan Asy-Syaikh rahimahullah Al-Imamul Barbahari. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, isbir wa in kana 'abdan habasyian. Dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bersabarlah walaupun dia seorang budak Habasyih. Yakni janganlah dia meremehkan waliul amr walaupun secara penampilan pemandangan bukan orang yang ganteng. Wa in kana aswadal laun, walaupun dia orang yang berkulit hitam. Atau dia bukan seorang dari nasab Arabi. Ya? Bukan jamaah dia. Bukan nasab Arabi. Karena yang menjadi ibrah dan patokan itu adalah al-mansib, jabatannya al-khilafah wal-imarah. Maka yang menjadi patokan, menjadi ukuran bukan pribadinya secara fisik, secara nasab, secara penampilan. La. Dia ditaati selama dia seorang muslim dan tidak dilihat kepada penampilannya yang mungkin akan membuat orang yang memandangnya takjub, ya. Tapi justru yang terlihat adalah hitam, lusuh. Naam, ada sebuah cacat pada badannya, bahkan disebutkan mujadda' al-atraf. Mujadda'un al-atraf. Terputus dua tangan dan kakinya. Mungkin saja buntung dia. Ya. Kullu hadza la yusawwighu al-khuruj 'alayhi, ini semua tidak menjadi pembolehan dan tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi legitimasi untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, hatta law kana maridan, bahkan walaupun dia sakit fisik, aw
2: Kalau indahu da'fun sihhi, ada kelemahan kesehatan, madama in aqadat bai'atu, selama sudah tegak bai'atnya, sudah berlaku bagi dia, fa innahu yusbar alaih, disabari, wa yusma' lahu, didengarkan ucapannya, wa yuta' walau kana bihadhihi as-sifat, walaupun dengan sifat-sifat yang disebutkan. Tayyib, qauluhu, adapun ucapan beliau, walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan termasuk dari sunnah memerangi penguasa, yakni

Tidak dalam sunnah yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada penjelasan dari Nabi tentang bolehnya memerangi penguasa. Tidak ada. Bahkan perhatikan bagaimana Syekh memberikan penjelasan, Syekh Shalih Al-Fauzan, la fi haditsin wahid, walaupun satu hadis la dha'ifin wala hasan wala sahih, tidak dalam hadis yang dha'if, hasan dan tidak pula sahih, ya jangankan sahih, ya dha'if pun tidak, satu hadis pun tidak ada yang menjelaskan tentang kebolehan na'am memerangi penguasa. Maka tidak ada dalam sunnah satu hadis pun yang menunjukkan tentang bolehnya memerangi penguasa muslim, walaupun dia fasik, walaupun dia zalim, walaupun dia sewenang-wenang, walaupun dia korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Bahkan justru al-ahadith kulluha tadullu ala sabr ala dhalik. Justru hadis-hadis yang datang adalah menunjukkan agar bersabar terhadap kezaliman penguasa dan diharamkan untuk melakukan pemberontakan. Ketika disebutkan hadis yang tadi, sahabat menyatakan, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kami memerangi saja, memberontak saja ya Rasulullah? La, isma'u wa ati'u. Dengarkan, ta'ati, madamu fikumus salah, selama mereka salat. Illa antara kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Naam. Tidak ada celah. Benar-benar punya hujjah, punya bukti burhan. Dan memang demikianlah seorang muslim, apalagi ahlus sunnah. Naam. Harus punya burhan, tegak di atas bukti dan hujjah. Wala ya'ni hada anna sultan la yunasah. Tapi ingat, apa yang sudah kita terangkan itu, kewajiban ta'at waliul amr, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidaklah bermakna bahwa penguasa tidak dinasihati. Ini juga catatan pentingnya. Bukan bermakna bahwa waliul amr, as-sultan, tidak dinasihati. Tapi dinasihati, harus. Tapi bagaimana pula lagi kaidahnya dalam menasihati? Nasihati secara sir bainahu wa baina amirihi, antara dia dengan penguasanya. Man kana lahu nasihatul lidhi sultan falyakhudh biyadih wa la yubdihi alaniyatan. Orang yang punya nasihat untuk penguasanya, ambil tangannya, ajak dia berdialog berdua, bisik-bisik, ambil tangannya. Jangan yubdihi alaniyatan, dia sampaikan secara terang-terang, dia tampakkan di hadapan khalayak. Naam. Maka wajib bagi orang yang punya nasihat untuk memberikan nasihat kepada penguasa, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Subhanallah. Khabarnya itu dengan ma'rifah. Ad-dinu an-nasihah. Sama dengan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, na'am ad-du'a'u al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Sama juga ketika Nabi mengatakan ad-du'a ibadah. Ini seakan-akan, bukan seakan-akan, menunjukkan betapa pentingnya. Jadi agama ini benar-benar dibangun di atas tonggak nasihat. Seakan-akan agama hanya dibatasi kepada nasihat. Seakan-akan haji hanyalah wukuf di arafah. Seakan-akan doa hanya ibadah hanyalah doa. Menunjukkan tentang betapa agungnya perkara itu, dia sebagai perkara yang paling agung. Karena memang sesungguhnya nasihat di sini sebagaimana diterangkan pada jawaban Nabi alaihi salatu wasalam ketika mereka sahabat menyatakan, liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Nah, ini sudah mencakup semua sendi agama. Maka kata Syekh, falaysa ma'na dhalika annahu la yunasah wa annahu yutrak. Tidak bermakna tidak dinasihati, dia dibiarkan saja, ditinggalkan. La, balla budda an yubayyan lahu wa yunsah. Harus diterangkan kekeliruannya, disampaikan kesalahannya, dinasihati dengan ar-rifq wal lin.

0: Kalau menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan kekuatan, mereka ini punya kedudukan dan punya kuah. Kamu siapa mau sok-sok nenteng senjata? Itu loh. Ya. Mau yang tipe berapa? Kan begitu. 12,7. Ada banyak. Yang otomatis atau yang maunya tembak satu-satu. Nah, tinggal milih. Jangan merasa punya kuah. Wahada min haqqihi ala ulama wa ala ra'iyyati, hak para ulama rakyat memberikan nasihat, wa ala ahli al-masyura, na'am, wa ahli ra'i, annahum yunasihunahu, memberi nasihat kepada penguasa. Tayyib. Berikutnya, walaysa minas sunnati qitalu sultan, bukan termasuk bagian dari sunnah memerangi penguasa. Maksudnya apa? Ya'ni laysa fiha dalilun, tidak ada dalilnya. La sahih wala dhaif, tidak dalam hadis yang sahih, bahkan tidak pula dalam hadis yang dhaif, ala masyru'iyyati qitali sultan al-muslim. Ya, al-muslim. Karena memang ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, ini adalah minal muslimin, hakadha qala al ulama. Naam, bahwa yang dimaksud dengan minkum di sini adalah minal muslimin. Terakhir, qauluhu fa inna fihi fasadad dunya waddin, karena dalam sikap pemberontakan tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa terdapat kerusakan dalam urusan dunia ataupun agama. Fi qitali sultan, kalau memerangi penguasa akan terjadi kerusakan dunia. Naam, akan hilang kekuasaan, tersebar kekacauan, musuh justru akan memanfaatkan kelemahan kaum muslimin untuk menguasai mereka, wa dhaya'ad-din, akhirnya agama yang tersia-siakan. Kacau balau terjadi. Naam, musuh ini, musuh itu, banta ini, banta itu, saling mencurigai sesama muslim. Akhirnya apa? Dhaya'ad-din. Kalau akhirnya sebuah kekuasaan ditumbangkan, pertanyaannya, siapa yang akan menegakkan hukum had? Kemudian siapa yang akan menegakkan hukum al-qisas? Kemudian siapa yang akan mengembalikan hak orang-orang yang dilanggar haknya? Naam, siapa yang akan memotong tangan pencuri ketika mereka mengambil harta? Ini urusan had dalam Islam. Siapa yang akan barakallahu fikum mencegah para qutta'u turuq, para begal-begal di jalan? Man alladhi yaqumu bihadha? Siapa akan menunaikannya? Huwa waliul amr. Ya, waliul amr. Hadza min salahiyyati waliil amr. Ini kemaslahatan yang akan muncul. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal, ketika pemerintah ditaati, didengar, akan tersebar rasa aman. Orang yang dilanggar haknya, ada pengadilan. Siapa yang punya hak, siapa yang tidak, siapa yang merampas, siapa yang mengaku, akan dibuktikan berdasarkan bukti-bukti pengadilan. Naam. Fa ikhwani fi din azan yallah wa iyyakum, kata Syekh menyebutkan ini catatan yang luar biasa. Wala ahad yastati'u law istama'a an-nasu kulluhum, untuk mewujudkan semua upaya itu mengembalikan hak yang dizalimi, kemudian apa namanya mencegah ya disariq ya mencegah qutta'at turuq dan yang semisalnya. Walaupun semua orang berkumpul bersatu tanpa ada kepemimpinan dan kekuasaan ya, tidak ada yang mampu. Ya, la ahad yastati law istama'a an-nasu kulluhum mastata'u al-qiyam bihadhihi al-umur. Mereka tidak akan sanggup untuk mewujudkan perkara-perkara tersebut, bal talzamu al-fawdha. Justru yang akan muncul adalah naam kekacauan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita karunia ilmu yang bermanfaat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas sunnah Allah selamatkan kita dari berbagai firqah-firqah menyimpang dan akidah-akidah yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayuhal muslimun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya, itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amro jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina, membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Zahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad zahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi, terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat. Tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia. Itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biiznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun alal abna wal walidaini wa alal mustama'. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini, merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul aulad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadhararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina atsimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat, lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numu'i fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadza min a'dhamil jahli wal humqi? Nah. Bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fa kaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil datu kabidika? Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu. Wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu. Wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka ya menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim, dengan keselamatan mereka, dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu ya realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Ya. Karena apa? Yang pertama tenaga. Ya. Tenaganya terbatas yang dididik. Ya, banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan, nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mangle. Nah. Lauke opo le lauke? Anu, piye? Wis pendino wis ngene iku pi? Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ke ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Lapo, awakmu tidur, bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh, ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja. Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, iku le." Ya, proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, abi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus gak nambah-nambah. Nah, harus cemangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok, awal masuk anak masya Allah ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa ya. Nyampe sana, loh kok longgar ini, cobai. Nah, jangan kemudian sedih. "Ya Allah, nah awakmu iki opo?" Jangan sedih. Ya wajar dia kurus, ya wajar. Karena apa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun. Ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Qur'an. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal enggak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan. Jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya. Tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian di kamar itu, ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi ya. Tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin thalabul ilmi misalnya. Nah, Menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna thalabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur, ya, yang naudzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur, baik terucap ataupun tersirat, ya. Nah, antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah, itu kan ada selebrasi katanya, wah gitu, ya. Itu gak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia. Ini gaya rambutnya kok. Begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu. Atau browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzubillah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya, sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari. Nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'dal ladzi taqaddam yasuquna al-maqam ila al-kalami 'an at-tafsil fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qablal wujud, hak sebelum terlahir, hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qablal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud. wadzuhur fid dunya. Hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yakni setelah dilahirkan. Yang pertama, min huquqil walad ala walidayhi qabla an yujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idznillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Naam. Ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Naam. Wa yadkhul fihi bi syaklin adhhar, dan masuk di dalamnya juga ya sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis shaliha. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya dia pun harus berusaha mencari istri yang solihah. Nah, kenapa mencari istri yang solihah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solihatan. Yang mana ia nanti istri solihah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu. Ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah, wah, wis. Cuma, ya anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan. Pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat lima waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hitton. Seorang ulama, ya, perawi hadis, dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hitton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi ya khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji
2: sepekan dua kali. Ya, bayangkan itu. Dibalik akidahnya. Nah, maka dari itu, waspada ya ikhwan, seorang diantara hak anak sebelum dilahirkan, yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma salihah aw al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujat fazaujul fatinu alkayis huwa alladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zar'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik. Ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik. Yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula. Karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, iskadung apa Ustaz? Iskadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pulang bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang salihah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus talabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan soleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu فأصلحوا بينهما وإن طائفتان. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu bermusuhan, berperang, bertikai, fa'aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain, bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga, hendaknya mendamaikan. Fa'imbarat.

bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in baghat, jika bersikap melampaui batas, ihdahuma, salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap muslim yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim 'ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital, maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya, masih disebut orang beriman meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihadza istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini al-Bukhari, al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, penyusun Sahih al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu, padahal sudah saling bunuh-bunuhan, korbannya sudah ada, tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut

0: المؤمن. نعم.
1: لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahihil Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan. Apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung

0: Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'ala al-minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanduru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslim. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslahallahu bihi baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Ngalah. Al-Hasan bin Ali ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah. Wa qawluhu ta'ala Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madzluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madzluman, fa kaifa ansuruhu zaliman? Wahai Rasulullah, kami biasa menolong orang terdolimi. Wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadzulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad. Ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah, warawal imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantalaqa ilaihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay. Seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya. Ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah, wantolaqal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang ya kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, "Ilaika anni." Duh, enggak usah ke sini kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik. Demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, "Wallahi la himaru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam athyabu rihan minka." Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi. Maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay. Tidak terima juga. Karena ada unsur fanatik. Satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah. Faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu. Masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh. Tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang. Tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid. Maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah, jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah. Jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau, dijelaskan, kalau yang pertama, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua, fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau, ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama, ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti, ayo gak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian, kesepakatan bersama, misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi, kalau setelah perdamaian itu, ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi. Sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini. Ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya, 500 juta itu bagian dari hutang saya, maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup, hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya. Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yadayir rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya. Atau apa namanya? Mutiara. Ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu, ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Wa rawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Wa rawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya, istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya, apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai, kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya, judi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara. Sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid-din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain, karena dia saudara kita. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudara, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'a al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin wa laka bi mithlih. Idza da'a al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qalal malak, satu malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, wa tarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, wa tawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman sebagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa? Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini, ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini, boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu tidak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan, bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib, orang menunggu sholat maghrib, sudah wudu, maka dia tidak boleh begini di dalam masjid, karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah, warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit, ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi anak berharap, antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana, bahas politik, jelekan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadar itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al-khairu wal-barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi, kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan, itu cuma dua. Di dalam kitab Zadul Masir, karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan, ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, bahwa ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

Sa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah. Al-mar'atus salihah sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya. Disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa

0: khalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya. Barakallahu fikum. Dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zawjati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad Ad-Duali li banihi. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya Waddin, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula shalihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan shalihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja kemudian dan dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang soleh, yang baik dalam agamanya, yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang soleha. Hakada, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang soleh. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa, ya, menjadi tim SAR. 6. Ya, tim penyelamat. Cari ya, wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya. Cari ya, untuk diselamatkan. Silakan. Kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah. Ya, kebanyakannya kebalik. Kita yang 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis, untung-untungan. Ya, jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tsanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu 'ala ittiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih, sebagaimana terdapat dalam riwayat as-sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Hah? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dzalik wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Kemudian jika ditakdirkan ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyata jannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajaqatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walimah. Pas resepsi, padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah, karena Al-Qur'an itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala wa wahyuhu, dan juga wahyunya, wa nuruhu allazi ahyallaha au ahyallahu bihil qulub al maitata, yang mana ia merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Qur'an dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamiris syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa mu'adzinuhu al-mazamir. Dan mu'adzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musa'iduhu an-nisa. Dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi, pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu alal insani hatta wa huwa bimithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, thalithan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah du'a'ullahi jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad salihah wa hadza huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita. Ya. Untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak istri berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ingatkan. Kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Enggak boleh lelaki mengatakan preisik, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, Kemudian jangan lupa doakan, mendoakan ya dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anaknya ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati, wabil khusus, syekh, wabil khusus, lama. Nah, nama malaikat Jibril, Mikail, disebutnya apa? Nama Nabi disebutkan semua. Nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Uthman, wa Ali. Ya. Wabil hadrati. Syaikhuna. Syaikh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Duwowo nih, rek. Padahal dungu ini cuma sedikit. Tapi itu tadi. Silah disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, haulai syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak minta sama mereka. Tidak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya tadi. Ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati, ya, kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula, kalau tadi Nabi Zakaria, nam, demikian pula, hadihi imra'atu Imran, nadarat ma fi batniha, faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni, muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi, nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqatas tijabati du'a, maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu istijabah itu ketika sujud, ya, ketika sujud dalam sholat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi, ya, dalam Al-Quran. Kita doa di situ, bukan hanya sujud terakhir, ya, paham ya, bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya, ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fiikum. Jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap rukuk, setiap sujud, lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang Masya Allah, sunnah ini ketika diterapkan, akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis sepuh-sepuh, ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Apa ngelek ngene ya, wis salat nang omah wae. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit, ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit, tapi jangan terlalu berlebihan. Naam. Qala hafizahullah taala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, fa yad'una da'watal muhtajil muttari al-munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak. Ya. Kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ayyarzuqahuma dzurriyyatash shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saya wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, yang dimaukan. Sebutkan, ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti. Janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah ngeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak saloni di depno nang kupingi. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya itu tadilah keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini Iwan Fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 bulan. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Nah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu kan. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misalnya musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitab At-Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya. Secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya, setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, Apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup, sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr lebih, tapi kelebihannya hanya untuk satu orang, hanya untuk satu orang, dia tidak lebih dalam jumlah banyak, hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat

Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya, rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat. Ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak. Anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini, sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada

cahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah. Terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan
masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Ya. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan. Cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak.
punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja, saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Nah, bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Qadarullah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya itu
sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu, diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap, raja dan pengawal-pengawalnya disuap, untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah, memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, wala yukallafu minal amal illa ma yutik, tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah,
Tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita. Tidak bisa kebalikan. Tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah, itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level. Gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu. Sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh. Dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan. Yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya, itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati dia terlihat tidak terhitung nazar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Itu artinya kalau nazar kan terucap itu harus ada saksi. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu iya benar. Memang selalu ada orang yang mengetahui, ya, tersampaikan. Atau orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran, ya, tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan, maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad,
maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita, terhadap kita maksudnya, apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasaita. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya, dalam lafaz Abu Dawud, karena ini manfaatnya besar, faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasaita. Engkau beri pakaian kepadanya ketika dia, ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya, lanjutannya adalah wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja, hanya dua poin di depan, memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya, di dalam bab tentang Isyratin Nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taqsuha idza tasaita, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha,

Jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Ya. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera. Ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah. Sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah mafhum dari hal ini berarti memukul bagian yang lain sebagai bentuk takdib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan. Selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya. Pinjam ke truk sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tukabih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai. Nah, semeter tidak sampai.

Itu juga ada unsur tuqabbih, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik misalkan. Nah. Itu juga ada unsur tuqabbih. Nah. Apalagi ada yang bisa ngasih contoh? Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tuqabbih juga misalkan dungu. Nah, itu enggak boleh. Ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah mau disebutkan. Itu juga tuqabbih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tuqabbih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masyaallah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah. Nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tuqabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah. Jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tuqabbih. Dan ini termasuk nek, ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak, ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, tidak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia. Ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah diboikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang
disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil haji bitulihi qala fi dzikrin nisa, dan dari Jabir semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil haji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah riwayat Muslim itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya, ya? Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu, atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'dib, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur, tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi, meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah,
Apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan, ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi SAW, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa'innaha qawwamah sawwamah. Karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri. Dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar,
menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

Naam. Jadi artinya hajr itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajr memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya, disetrap misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini, 2 hari yang lalu begini, tahun yang sebelumnya kamu begini, sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling, tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan, jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya. Ya. Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi double dua-duanya ya. Nah, bisa double-nya pada suami, bisa double-nya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah

0: maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum atas keterlambatan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi sebenarnya dari kajian sebelumnya itu keberangkatannya sudah lebih awal 1 jam. Tapi qadarullah nyampainya ternyata bersamaan, hampir sama dengan kajian sebelumnya. Nah, dan memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dalam babun nafaqat, bab tentang nafkah-nafkah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah tersisa 2 hadis lagi dalam kitabun nafaqat. Insyaallah kita akan membaca juga syarah dari Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala untuk melengkapi faidah-faidah yang berharga dari beliau. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, indi dinar. Wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas yang kurang lebih 4,25 gram. 1/4 gram emas. Nah, kalau ditanya ke Mas Indra, insya Allah cepat.

0: paham harganya. Kisarannya kalau sekarang 1 dinar, seandainya 1 dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa? Dirupiahkan? 1.010.000 per gramnya. Ya, sekitar 4.300.000-an ya. 4.400.000 atau berapa sekitar itu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Saya punya dana 1 dinar." Beliau bertanya kepada Nabi, "Kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkahkan?" Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfikhu ala nafsika." Infakkan untuk dirimu. Dirimu yang pertama kali memiliki hak untuk memanfaatkan uang sebesar 1 dinar itu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, "Saya punya 1 dinar yang lain, masih ada lebihnya. Kepada siapa saya berikan?" Qala anfikhu ala waladik. Nabi bersabda, "Nafkahkan untuk anakmu." Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, "Saya masih punya 1 dinar lainnya." Qala anfikhu ala ahlika. Nabi menyatakan, "Nafkahkan untuk istrimu." Ya. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Dan itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri dengan anak, itu sebagian ulama mendahulukan hak istri dibandingkan anak dalam hal nafkah. Meskipun dua pihak itu, baik istri maupun anak, sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari seseorang. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, "Saya masih punya yang lain." Qala anfikhu ala khadimik. Nabi menyatakan, "Berikan nafkah kepada pembantumu." Maksudnya hamba sahayamu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, "Saya masih punya yang lain." Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, "Engkau lebih tahu akan digunakan kemana kelebihan 1 dinar itu." Akhrajahu Syafi'i wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Dawud. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Abu Dawud. Wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimiz zawjah 'alal waladi. Sedangkan An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan penyebutan istri dibandingkan anak. Istri dahulu yang lebih berhak dapat nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang syarah hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, qala anfikhu ala nafsik, ketika Nabi menyatakan berikan nafkah untuk dirimu, fihi dalilun ala annal insan yabda'u binafsihi fin nafaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dirinya dalam nafkah itu. Nah, kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang hanya cukup beli makan untuk dirinya atau istrinya dan anaknya. Secara asal, hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu mendahulukan. Tafadhal, silakan. Ini untuk istri dan anak-anak. Maka itu kelebihan, sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah, sama dengan orang misalkan antri. Dia nomor satu, ada orang nomor dua. Ketika giliran dia, maka dia lebih berhak untuk maju karena dia di posisi depan. Tapi kalau dia menyatakan, silakan, monggo, panjenengan dulu, saya masih ada ke lapangan. Itu adalah tambahan kebaikan. Sedekah istilahnya. Gitu. Memang dia berhak. Tapi kalau dia melakukan ithar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor, yang ketika hanya punya sedikit makanan, ada tamu. Disebutkan hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan pihak lain meskipun dia sendiri kelaparan. Itu kan hadisnya tentang seorang sahabat yang ada tamu, juga kelaparan tamunya. Dia sendiri juga enggak terlalu banyak punya, ada sih. Tapi dia tidak ingin membuat tamunya merasa bahwa tuan rumah sudah berkorban untuk dia. Maka dia menyatakan, saya sudah makan. Anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan-akan makan bersama gitu. Seakan-akan makan bersama. Cuma bunyi alat-alat makan, seakan-akan dia makan. Padahal enggak, cuma supaya tamunya merasa, jangan sampai tamunya merasa tidak enak. Nah, itu bagian dari ithar. Ithar ini adalah suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Nah, tapi ada ithar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang punya dana haji, ya, punya dana haji. Apakah dia harus mendahulukan orang tuanya atau dirinya? Sama-sama belum haji. Dan sama-sama enggak tahu usianya sampai kapan. Belum tentu orang tua mendahului anak. Ya kan? Karena usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ajal seseorang di tangan Allah. Apakah dia harus ithar ke orang tuanya atau dahulukan saya dulu, ini kewajiban, baru nanti kalau ada rezeki saya akan berikan ke orang tua. Yang benar adalah dahulukan untuk dirinya. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Selama itu adalah haji yang wajib. Tapi kalau haji yang sunnah, dia sudah pernah melakukan, ini ada dana tambahan, apakah saya beri untuk saya atau ibu saya, ibunya pingin berhaji, dahulukan ibunya. Selama ada mahramnya. Nah, fa'in fadala syai'an nafsihi yunfiku ala man baqiya. Kalau ada kelebihan dari nafkah terhadap dirinya, maka dia berikan kepada yang lain. Kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Qala indi akhar qala anfikhu ala waladik. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tersebut menyatakan, saya masih punya satu dinar yang lain, ya Rasulullah. Qala anfikhu ala waladik. Infakkan atau nafkahkan kepada anakmu. Warriwayatul ukhra takdimuz zawjah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang mendahulukan anak, baru istri. Ada riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam hal nafkah. لأن الزوجة محبوسة عليه فتكون نفقتها بعد نفقته على نفسه ثم بعدها الولد. Karena sesungguhnya istri itu tertahan, terikat dengan kita. Kalau tidak karena ikatan pernikahan, dia bebas. Tapi karena sudah terlanjur akad kita dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan kita. Maka karena engkau yang menahannya, engkau harus beri makan, engkau harus beri nafkah, begitu. Fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi ala nafsih. Sehingga nafkah untuk istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya. Thumma ba'dahal walad. Kemudian setelahnya adalah anak. Setelah istri adalah anak. Jadi sepertinya Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah. Nah. Baik. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu, hadisnya sahih. Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari. An tut'imaha idza ta'imta. Hendaknya engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Nah, itu hanya kondisi yang darurat. Cukupnya cuma satu, misalkan. Nah, dia memang hak dia memang. Tetapi kalau dia melakukan itsar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Itsar itu mendahulukan orang lain. Nah, jangan sampai sang suami suka kumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian masuk ke warung, makan-makan sendiri, istrinya cuma dapat cerita saja. Nah, tadi saya makan ini di sana, kemarin saya ditraktir di sana. Nah, jangan sampai begitu. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membawa makanan itu bagi istrinya, maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu, supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah, qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain. Qala anfikhu ala ahlik. Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya. Dalilun ala wujubi nafaqati zaujah kama madha. Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Qala indi akhar. Orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sahayamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zawjah wa ba'da al-awlad. Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih, karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan. Bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu, itu kelebihan. Tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran saja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali. Kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia. Karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, tidak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya, tinggal tulang belulang misalkan. Kita tidur, tidak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati. Kita tidak berdosa, karena dia tidak kita tahan. Beda kalau kita tahan, kelalaian kita karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah. Maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu. Untuk dialokasikan apa satu dinar itu? Mazada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu, maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunu. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama. Selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan, kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa? Lihat dulu, cukup enggak anak dan istri? Nah. Taib, sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Nah, hadis yang terakhir dalam bab nafaqah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian aku berkata, setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka. Nabi menyatakan, ayahmu. Thummal aqrabu fal aqrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan, ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Nah, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Hadzal hadis fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha 3 marrat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang 4. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali 4 baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil umm. Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn. Wa wassayna al-insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain. Dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia. Disapih enggak, disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Nah, kalau tidak, kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Nah, maka ini menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah, masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan. Dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan. Berat. Susah. Nah, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, hadza tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab. Maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aidan wajiban. Meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan. Jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu. Namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri. Maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah tentang athar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala innini khatabtum ra'atan fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku, padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu. Maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah. Fahal li min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kepada Allah azza wa jalla dan teruslah berupaya beribadah mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertobat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha' bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, "Inni la a'lamu 'amalan aqrabu ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah, perbanyak ibadah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah ketika dia terlanjur terjatuh ke dalam sebuah dosa. Jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya? Saya bertanya kepada sebagian ustaz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak. Kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. Itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah, beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, maaf saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya? Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujjah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Atau kama qala SAW. Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu, dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan, seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari Kitabut Talaq Bulughul Maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadanah al-hidanah, bab pengasuhan. Bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa. Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam kitab Ut-Talaq, bab tentang nafkah, bab tentang hadanah, pengasuhan. Karena jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya, tanggung jawab selesai. Jangan. Tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, Masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Seorang kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Iya. Namun setelah menikah dia justru di HK. Dengan sebab-sebab lain dia tidak mampu menafkahi keluarganya. Nah. Kalau aku sebutkan ada tiga sebab seorang menikah yang ternyata setelah menikah tidak Allah penuhi. Menjadi orang yang mampu. Menolong larangan yang tidak mampu menjaga kemaluannya. Nah. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, waliyadubillah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang masuk dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya. Masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. "Wan-naqihu yuridu an yasta'iffa." Yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu? Berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa. Dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung ya. Jadi wahala'ilu abna'ikumul ladhina min aslabikum. Para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, baik. Oh, kalau itu mahram, karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi, itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi ayah, meski bukan ibu kandung kita, itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya, iya, mahram. Laki atau perempuan, dia. Kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya, karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan. Nah, pantas atau tidak, kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urufnya. Apalagi ternyata calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah, ya silakan. Oh, enggak. Nah, barakallahu fiik. Ya.
1: Dalam masalah sekolah gitu kan. Kayak harta yang musyarakah ini seperti apa?
0: Harta yang musyarakah. Nah, harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu, tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua. Misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan silahkan tempati rumahku sekehendakmu. Berarti itu masih milik dia. Gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama. Milikku adalah milikmu juga. Misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah diungkit sama istrinya baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. Hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara 1/4 atau 1/8 kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Nggak usah dibagi seperti itu, kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu, kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hak hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insya Allah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci
1: harta-harta yang kepemilikan perempuan istri, kemudian harta-harta milik suami dengan jelas gitu.
0: Iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Seorang, kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu. Itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga yang kemarin. Nah, kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi afna'a wujudihi fi batnil Memberikan perhatian, memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. Fala yajuzu idza'uhu aw at-tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi bi'isqatin au nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan sebelum bayi ini lahir. Ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hafizan fi ay yuhafidhu 'ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadha minal huquqil lati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya,

janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan, ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, ya, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi an tud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani'a minal ghida'il mufidi litiflih, dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Enggak boleh. Enggak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya, subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh, balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya, wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah azza wa jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antam tani'a minal ghida'il mufidi litifli, dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya, raghbatan fi id'afihi wa imatatihi, karena ia berharap, ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadza khusranun wal iyadzu billah, ini adalah bentuk kerugian, bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadzu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun, dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak,

0: ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down, ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi ya, didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Warik si cilik kok nambah maneh lho, aduh. Nah, ya. Terus gimana itu repot gini gini. Don sudah istri, ya. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fikum. Harus semangat. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga bagi kita yang semangat, ya. Ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadarullah jadi. Ya. Nah. Yang istri juga itu nyalakan, "Lah, masih kayak gitu. Loh, kamu juga gitu." Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. Istaqdarullah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, untuk menambah, ya, dekat-dekat, musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak is, masalah kok nggak gede-gede dewe ya. Ya, antum didik anak antum ajari, ya, murojaah didampingi, wah nggak engkau pinter-pinter dewe lo, bukan seperti itu, ya. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'ah, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya, wal'iyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafifan fil ibrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang solehah itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna lihada, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini? Fayuqalu bistighfari waladika laka, dikatakan kepadanya, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu. Disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil. Tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak. Alat kontrasepsi sudah dilakukan. Ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan. Tidak terima. Ya. Nah. Nelongso. Barakallahu fikum. Mental belum siap. Terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya. Tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. فَإِذَا مَا ذَهَبَ هَذَا الْوَلَدُ بِإِسْقَاطٍ أَوْ إِمَاتَةٍ وَهُوَ فِي الْبَطْنِ قَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ فَوَفَاتِهِ فَاتَهُ خَيْرٌ عَظِيمٌ. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat, ya, maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisayri ala hadal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi. Setiap orang berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid-dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqas sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu. Termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan tahnik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Naam. Kadang-kadang kalau orang dulu enggak ditahnik, ya, diuleni gedang karo lontong, nangis, dulek nih gedang karo lontong, wah. Sekarang nggak ada itu ya, ana nggak pernah nemuin sekarang itu, ya. Sekarang sudah nggak zamannya itu udah, ya, nah, kasian, bayi segitu udah dikasih makanan berat, ya, istilahnya. Lontong kan berat tuh, lontong itu sudah. Belum ditambah pisang. Masya Allah. Nah. Nanti nangis lagi, dikasih lagi. Wah, ini masih lapar ini. Padahal nangis itu kelempok. Nah. Barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihain min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Wulidali gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Jadi aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya. Lalu menyerahkannya kepadaku. Nah. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faedah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya berdalil dengan hadis ini. Disukainya mentahnik bayi yang baru lahir. Dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Nah, wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu biabdillah wa Ibrahim wa sair asma'il anbiya alaihimussalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Diberi nama pada hari kelahiran. Dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, pertama mungkin yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa para ulama sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Yakni di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya. Ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti syahid di sini adalah tahnik. Ya, tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya. Ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, atau yang paling gampang barakallahu fih, Allah yubarik fih, ya, Allahumma ja'alhu waladan salihah, dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah, memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan, dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Nah, fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal awladi bikhtiyaril ummi salihah kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih, ya. Gak kemudian dia yang penting saya dapat istri yang soleha, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup, ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang salihah ini adalah perkara yang besar, ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun masalahnya di sini, perkara tersebut terus ada Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wa hadza min huquqihi alwajibah. Dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaru lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap gak penting. Atau dengan istilah, apalah arti sebuah nama. Ya. Nama aja, sekedar nama aja, sudah apalah artinya. Lah, ternyata nama itu memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih, ya, karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih, ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an api, ya. Nah, akhirnya dia cek bukaan Quran, ketemu nama Zalimun. Zalimun kok terus disebut ini, Zalimun, Zalimun. Ya udah, Muhammad Zalimun. Ternyata ketika anak ini tahu, loh, namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan, ya. Nah, ada juga namanya, panggilannya Dita. Lengkapnya, Dita Leni Rafia. Ya, bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya, keren kan? Ternyata lengkapnya berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini, ya, sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah, ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya, karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'alal ab ayyabta'ida anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu. Walaupun keren. Wah, keren nih sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ikhwani fi din azzanallahu wa iyyakum, insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janaiz min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak, atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan.
2: Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga, sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa? Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah. Karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar. Sudah kebutuhan yang lebih. Gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami, juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf. Menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup kan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa untuk 1 bulan? Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia, bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2 ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak 1, talak 2, ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan.

0: itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
1: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya

0: tapi ditengarai itu bukan hasil dari bukan anak si tentara.
1: Nah, jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya. Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi, gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zawjah an zawjiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya kalau sang suami tertahan tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha. Karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta, bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha. Maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi. Sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha. Atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami, selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah, tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi, karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu, dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah. Aw kharajat min manzilihi bighairi idznih. Atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat, keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Tidak bisa. Kamu nusyus waktu itu. Keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyus itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al Fauzan ini, nusyusnya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyusnya tingkatannya lebih tinggi lagi kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyus. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyus. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyus. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah. Taib. Ini terkait dengan nafkah istri. Insya Allah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Taudihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfiq bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah, anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah, ya, bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidal qurba haqqahu. Berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11. Surah An-Nisa ayat 12. Surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam Surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11. An-Nisa ayat 12. An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

0: terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri, kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka nraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Ya. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah, apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insyaallah, yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu alam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya nggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Alitisom, ya, punya dua istri, ya, satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang mempersaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya, padahal nggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak, semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, enggak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya, insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais, ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Iya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat irisan kepada seorang ibu, yang apakah ini sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan irisan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk menunaikan kewajiban kalau ibu sudah meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama, yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu adalah hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal, seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i, tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing, dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing, punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari. Sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadhah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat, ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi, masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadhah. Nah. Iya. Nah. Ya.
1: Itu enggak. Datang 2 bulan haid, datang bulan.
0: Ya.
1: Terus Terus itu 28 hari datang dan rutin itu waktunya.
0: Kalau durasi haidnya normal?
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal ada yang pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari 2 cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga, itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis, memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin. Kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan Kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf dan muannats serta huruf tengahnya sukun, itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayh. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini, beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu? mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa qad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah

wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau matthalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah, ثم بعد ذلك كله أسلمت وحسن إسلامها عام الفتح. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, وحسن إسلامها, dan baik keislamannya, عام الفتح, pada Fathu Makkah. Nah, بعد زوجها بليلة. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silakan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradati adh-dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu ista'dhanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aitullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin.

0: Di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga. Tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Mekah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Mekah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, di antaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aitullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadhihi al-lailah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat ila Uthman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Uthman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses baiatnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membaiat itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan, ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu, selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu bayat Nabi SAW disebutkan, wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina. Maka Hindun bintu Utbah menyatakan, awa taznil hurroh, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Wala taqtulna auladakunna. Dan Nabi juga menyatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari bayat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari bayat ini. Qad rabbainahum sigharan naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat ini, kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian, dan kalian yang disebut dalam Al-Qur'an, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau wahai Rasul. Ya, belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf, langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf, wala ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf, padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga, dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hada min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu faldatan faldatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu faldatan faldatan, hingga hancur berkeping-keping. Wahia taqul, seraya berkata, kunna minka fi gurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang Sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad, wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, hadis ini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab, kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihali az-zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wastil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah, atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had ahlus sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak, tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaihi. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya. Kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar untuk makan saja, untuk minum anak ya, atau bahkan mungkin seperti tadi untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amthaliha la tu'tabaru minal ghibah al muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, ini bukan termasuk ghibah yang haram. Padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh nggak harganya sekian? Nah, misalkan, kalau boleh tawar-menawar. Nah, kemudian itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur. Maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu, kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma. Ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini, pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam. Tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah, ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan, tidak. Tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama Muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul.
1: beli, setelah itu uangnya tidak diberikan, artinya berhutang. Jadi dia tidak punya berhutang, hanya saja uangnya tidak ada di sampingnya, sehingga uangnya dulu. Lalu ketika bertemu di masjid, dibayar di masjid, apakah itu masuk perniagaan atau pembayaran?
0: Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang. Dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai, jual beli. Barter pun masuk kategori bai, jual beli. Barter HP, tukar HP, satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai, tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh. Itu masuk kategori al-bai, tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-bai juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qodimnal Madinah, kami tiba di Madinah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun alal minbar, yakhtubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar, berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, Yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma. Ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu, saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah, ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran, disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat. Nah. Baik. Ini hadis kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

0: Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antu. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin halan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wabima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut. Nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau. Bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil, di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Taib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah. Jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu kalau seperti di tempat kita ini ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini. Itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya.
1: Mungkin dari basic itu berbeda.
0: Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. وَتَقْفُرْنَ الْعَشِيرِ, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Sa'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah. Itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawla bintu Tsa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan bihar. Ucapan bihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa natharat batni, disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tsa'labah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar. Bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tsa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah, baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya, atau yang paling faham meskipun sedikit Pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu.

0: Ini ada yang melihat dari sisi pandang istri, walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi pandang istri, walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya, maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang, mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita, yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira. Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, wallahu a'lam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث من

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di sore hari ini pembahasan dari risalah muhadharah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala tentang sebuah pembahasan penting terkait dengan tarbiyah al-aulad, yaitu hukukul aulad alal aba wal ummahat, sebuah tema yang mengangkat tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Kita telah membaca poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdullah hafizahullahu taala, yaitu tentang taqwal aba tahfazul abna, bahwa ketakwaan orang tua atau ayah itu menjaga anak-anaknya. Berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla.

Allah dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma saliha. Dijelaskan bahwa dalam ayat yang agung ini, ketika Allah menyatakan wa kana abuhuma saliha, dan dahulu kedua orang tua dari dua anak yatim adalah anak yang saleh, adalah orang tua yang saleh. Kata Syekh Hafizahullah, fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula as-saliha yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam ayat ini terdapat satu dalil yang terang, yang jelas, bahwa seorang yang saleh akan dijaga anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jal wa ma kafa'ahu Allahu azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya ibadahnya karena Allah jalla wa ala dan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla dan segala balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya karena kesolehan tersebut merupakan bentuk realisasi dari ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa barakati ibadati lillahi, dan merupakan keberkahan dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kesolehan yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita tunjukkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ternyata di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan dan mencurahkan keberkahan tidak hanya kepada seorang hamba yang soleh tersebut, tapi juga turun kepada anak keturunannya. Dan ini salah satu hikmah dan salah satu barokah dari ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hal yang demikian, ternyata di balik ibadah kita ada nilai yang besar yang didapatkan oleh atau yang didapatkan oleh anak-anak kita dari keberkahan ibadah orang tuanya. Ini bisa menjadi sebab yang akan memberikan kepada kita semangat. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan ikhlas tentunya karena Allah Azza wa Jalla, yang mendapatkan balasan tidak hanya kita saja, namun anak keturunan kita juga akan mendapatkannya. Wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi, dan ini terus berlanjut kebaikan tersebut sampai anak keturunannya setelah ia meninggal atau sepeninggalnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim, seperti ya, mereka memberikan syafaat untuknya atau ia memberikan syafaat untuk mereka. Tentunya dalam bab asy-syafa'ah, pemilik syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang dia akan bisa memberikan syafaat tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla, yang pertama. Yang kedua, yang diberikan syafaat bukan kaum musyrikin. Ini syarat
syafa'ah. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Dan tidak hanya itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di jannahnya atau di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah. Disebutkan pula tafsir dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, menukil tafsir tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang kita baca, wa kana abuhuma saliha, dan kedua orang tua anak tersebut adalah seorang yang saleh. Qala hufidha bi salahi abihima, dua anak itu dijaga disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah, dan tidak disebutkan kesolehan bagi kedua anaknya di ayat ini. Kama huwa zahir, sebagaimana yang jelas pada ayat tersebut. Jadi walaupun anak tersebut bukan anak yang soleh, tapi ia mendapatkan keberkahan, kebaikan dari orang tuanya yang soleh. Nam, fahuma hufidha, kedua anak itu tetap dijaga sebagaimana yang Allah sebutkan disebabkan dengan kesolehan kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Tentunya semua adalah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena Allah lah yang berhak memberikan keberkahan itu dan kebaikan itu. Nam, ketika Allah kehendaki ia dijaga oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Dan ini mengingatkan kita tentang salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau masih kecil diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan tentang akidah. Beliau menyatakan, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadhillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni menjaga adalah menjaga batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan, menjaga syariatnya, menjaga amalan-amalan ibadahnya. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hasilnya adalah penjagaan pula yang Allah berikan kepadanya. Ini yang disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan-balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Dia meringankan saudaranya, Allah pun akan memberikan keringanan kepada dia. Dia barakallahu fikum senang mengampuni dan memaafkan saudaranya, Allah pun akan berikan ampunan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada dia, ya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Kita masuk pada ucapan al-Imam Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah. Innallaha azza wa jalla yahfadhu bihifdhir rajuli as-salihi waladahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga
anaknya dengan sebab seorang yang soleh. Wa walada waladihi. Tidak hanya itu, yang dijaga tidak hanya anaknya saja, tapi juga Allah Azza wa Jalla menjaga anak dari anaknya, yaitu siapa? Cucu. Waduairatahu allati fiha, dan kerabat atau kerabatnya. Waduairati haulahu, dan juga anak keturunannya. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin, mereka akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan pengawalannya. Nah, hadis ini atau ucapan beliau ini dinukil pula oleh Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, masih Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan fadail, keutamaan-keutamaan agar seorang terpacu untuk menjaga kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu cara dan kiat agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun seproteksi mungkin menjaga anak kita, berupaya sekuat tenaga agar anak kita menjadi anak soleh, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang merusak akhlaknya, merusak ibadahnya, merusak imannya. Namun tentunya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang sanggup menjaga hamba-hambanya. Maka dari itu, di sini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari memberikan kiat dan cara bagaimana realisasi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, indal ayatis salifah, yaitu ketika menjelaskan ayat yang sebelumnya, fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salihah yufadu fi dzurriyyatihi. Dalam ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kahfi, itu terdapat dalil bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan meliputi keberkahan ibadahnya itu bagi mereka, bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Dan tidak hanya didapatkan di dunia saja, tapi juga di akhirat pun akan dapat. Bishafa'atihi fihim wa raf'i darajatihim i'la a'la darajatin fil jannah, yaitu dengan memberikan pertolongan syafaat untuk mereka dan juga meninggikan derajat mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang tinggi. Litaqarra 'ainuhu bihim kama jaa fil qur'ani wa waradat bihi sunnah, sebagai penyejuk mata mereka sebagaimana ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fahifdzul 'abdi li nafsihi wa muhafadzatuhu 'ala tahqiqil 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla, dan penjagaan seorang hamba terhadap dirinya serta upaya penjagaannya terhadap realisasi ibadah dia kepada Allah
serta khasyatuhu fir ridha wal ghadab, dan juga rasa takut mereka, rasa kekhawatiran mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah, wal qiyamu bihaqqillahi jalla wa ala, dan upaya penunaian terhadap hak Allah azza wa jalla, yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu, bermanfaat untuk dirinya dan sangat bermanfaat pula untuk anak keturunannya. Wa salahuhu wa khairuhu, untuk kebaikan, kemaslahatan hidupnya dan kebaikannya, biidznillahi ta'ala, lagi-lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa khairun li abnaihi wa aqibihi. Hal tersebut adalah kebaikan bagi anak-anaknya dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Itu semacam motivasi, ya, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita. Nah, tidak ada daya dan upaya, kekuatan untuk kita menjaga anak kita, karena memang manusia adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak mungkin kita seperti Raqib Atid, senantiasa senantiasa mengawasi 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah sarana untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah enam anak keturunan kita. Qala, di sini penting juga diketahui, Syekh mengingatkan, wala ya'ni dhalika bidharurati anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Di sini juga tidak atau bukan satu keharusan, bukan suatu kemestian, bahwa setiap orang yang soleh maka anak-anaknya pun seperti dia. Jadi enggak kemudian suatu keharusan wis paten, wis bapake jenenge bapake wis saleh ya, anaknya juga ikut saleh. Kalau anaknya, kalau orang tuanya adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertakwa, pasti anaknya pun juga ngikut takwa. Bukan satu keharusan, bukan suatu hal yang mesti. Ini disebutkan di sini. Kenapa? Kalla, kata Syekh, sekali-kali tidak demikian. Falaisa hadza bidharurah, bukanlah hal ini suatu keharusan, suatu kemestian bagi seorang. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abnaihim man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi mereka yang terlahir dari keturunan para anbiya, ya, ternyata tidak semua dari mereka, dari anak-anaknya, ya, yang berada pada jalan ayahnya. Kama marra ma'ana fil ayati sabiqat, sebagaimana berlalu, ya, kita lewati ayat-ayat yang sebelumnya. Min qali Luqman libnihi, berupa ucapan dan nasihat Luqman terhadap anaknya. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Di sini, ya, dalam penggalan ini menunjukkan wajibnya kita untuk terus berusaha dan berupaya menjaga anak-anak kita. Karena kesolehan itu bukan warisan.
ya, yang bisa kemudian kita berikan lalu kemudian dia terima sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketakwaan bukanlah suatu hal aji mumpung. Bukan kemudian turunan. Turunannya wong apik yo, anak iya apik bisa. Nah. Butuh upaya dan usaha sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang salihin. Ternyata disebutkan di dalam Al-Qur'an, ditampilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang salihin dari kalangan anbiya'i war rusul, mereka pun juga berupaya ya, agar keluarganya ikut dengan dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dia ajarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya agar ayahnya bertauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Ia pun berdakwah kepada keluarganya. Tak lepas pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam juga mendakwahi keluarganya. Bahkan menyeru. Ya, menyeru kabilahnya. Ya Fatimah binta Muhammad, la ughni anka minallahi syai'ah. Dipanggil, wahai Fatimah bintu Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak mampu menjamin keselamatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Diberi peringatan, didakwahi. Ternyata tidak semua anak keturunannya atau orang-orang salihin, keluarga-keluarga orang salihin kemudian mengikuti jejaknya. Disebutkan pula di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Bagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang mereka ternyata berkhianat kepada suami-suami mereka, para istri tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, sehingga tetap kita dituntut untuk memberikan nasihat ya, barakallah, berwasiat kepada anak keturunan kita sampai ajal menjemput kita. Selama kita masih mampu memberikan nasihat, nasihati. Walaupun mereka sudah berkeluarga, tetap diingatkan, tetap kita nasihati, dan ini adalah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala telapkan untuk kita. Wallahu akhbara annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan berita bahwa dialah yang mengeluarkan suatu yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Idzan laisa bidaruratin ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bisolahi wal islah. Jadi bukan satu keharusan keluarganya seperti dirinya dalam kesolehan dan kebaikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu dengan istri Nuh dan istri Lut alaihimassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Bahwa mereka berdua itu berada di bawah naungan dua hamba dari hamba-hamba kami yang salih.
Jadi istri orang yang soleh. Gak sembarangan. Suaminya adalah manusia pilihan Allah. Ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan suaminya tentunya tidak bisa menjamin keselamatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama penduduknya. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kadang ada orang itu menyimpulkan satu hal yang ternyata kesimpulan dia itu kena pada dirinya sendiri. Ya. Ketika dinasehati, ya, itu anak kamu, ya, apa enggak sebaiknya, ya, dijaga pergaulannya, ya, apa enggak sebaiknya dia belajar agama dan yang lainnya. Kondisi orang-orang soleh tadi yang keluarganya tidak ikut, ya, tidak mengikuti suaminya atau tidak mengikuti langkah barakallahu fikum ayahnya, itu dijadikan senjata. Wah, sudah. Ya, belum jaminan juga gitu. Orang yang tahu agama itu kemudian selamat. Ya. Buktinya itu loh. Ya, itu kan. Buktinya itu. Ya, Nabi Nuh anaknya juga musyrik. Buktinya itu, Nabi Lut istrinya juga, ya, mengkhianati dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan senjata apa? Dia tidak mau dan enggan untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau Nabi saja tidak bisa jamin keselamatan anaknya, keselamatan istrinya, apalagi kamu, kan gitu, ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga hujjah yang dia pakai kembali kepada dirinya. Ya. Jangankan kita, Nabi saja enggak bisa jamin. Ya. Maka dari itu, semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukannya. Maka dari itu, jangan sampai seorang mengandalkan kecerdasannya. Jangan sampai seorang mengandalkan kelihaiannya semata. Namun yang terpenting juga dan pengaruhnya sangat besar adalah kesolehan kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memegang, ya, barakallahu fikum, hati-hati manusia ini di bawah dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha, yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, asyahid, inti dari pembahasan pada poin yang kedua ini, kata Syekh, anna salahal aba lahu ta'thirun alal abna kama taqaddam, bahwa kesolehan para ayah, para orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak-anaknya. Naam. Wala budda an na'lama anna mas'uliyatal aba wa wajibahumul awwal nahwa abnaihim huwa salahu akhiratihim. Dan harus kita ketahui bahwa tanggung jawab para ayah dan juga keharusan dan kewajiban mereka yang pertama terhadap anak-anak mereka adalah solahu akhiratihim, yaitu memperbaiki akhiratnya. Berupaya agar akhiratnya itu jadi baik. Ini yang pertama. Setelah itu, wasol.
Lahu dunyahum. Setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, an-nar. Wa quduhan nas wal hijara. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Bahwasannya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid-din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib. Di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah. Dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi as-syadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi. Manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fiikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5, ya. 6. 5 tambah 10 berapa? Bingung. 5 tambah 10. 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anaknya. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah. Wah, pusing dia. Galau. Seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur.
masa depan suram maksudnya, ya. Wah sudah susah ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtam. Dia tidak tergerak, ya. Dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya. Dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas, namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini terus, ya. Harus continue dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakkan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahulu kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan, itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahi almustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja, ya. Nah, ayo Jumat-Jumat, Jumatan. Aduh, bi, aku mau basket. Nah. Di mana sekolah? Ya wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini suatu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah
falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acu tak acu, masa bodoh. Ya, us, aku is terserah anakku, apa yang api is kita dukung. Ya. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah ini bahaya ini. Ya, anak bisa, yang namanya anak dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsaruhal mar'u huwa ayyakhsaru nafsahu wa yakhsaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa'alal mustama', dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh ya anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal 'alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah,
iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan muqaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya. Kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan, nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambaghi mura'atuha wal qiyamu biha li'anna dhalika mimma sayus'alu 'anhu al-'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan, pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif. Mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending. Yang menurut mereka ahwan. Kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan. Yang lebih mending itu bukan yang lebih baik. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah. Namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak pada anak-anak yang akhirnya berubah mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi, cenderung menutup diri. Nah, emosi, temperamen, nah, tidak mau diganggu. Jangan tanya bagaimana ibadahnya. Nah, karena permainan-permainan itu, ya, semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Nah, bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu, adapun penentu utama
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka. Kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek. Ya. Ojo kalah karo arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih.

Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan, yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wa huwa ismun min asma'illahi. Dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal-haqqu huwa wahidul hukuk. Al-haq merupakan kata tunggal dari jama' al-hukuk. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat, annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu, bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma thabita a'ammu min ayyakuna wajib.

0: Ban au manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib, ya. Wa qad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Wa qad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah, boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahul Bukhari, disebutkan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama, raddus salam, wa iadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wati, wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah, yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub, menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang enggak khusus? Ada. Misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus, maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabeh teko. Usah gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya. Atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih, ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk, misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, Afan, anu mas, ada halangan. Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu. Iya kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik, Ustaz. Ini teman saya sejak bayi. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Ya, kita hadir di sana. Ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya ngobrol di sana. Kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok enggak hadir ini? Hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insyaallah clear, ya. Tidak ada barakallahu fikum prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin azzana Allah wa iyyakum. Wa amma tashmitul 'atis fa kalimatu haqqin atat huna 'ala ma'nal wujub. Adapun menjawab, ya, atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab, enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tuh Ustaz. Kapal. Nah. Yang biasanya itu alhamdulillah. Nah. Tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah. Didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidza satanawalu fi al-muhadarati bi idznihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandhuba. Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadarah biiznillahi ta'ala, sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua, tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma saliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya, ayah enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal, yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balig, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian, ah, masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya sudah, bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah, bilang P itu susah, ya. Nah, beda kalau orang Indonesia, ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda enggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah, enggak terima kalau dibilang enggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah ya. Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jall wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah azza wa jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan. Keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya, serius. Gak main-main. Serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya, jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ayyashfa'u lahu au yushaffa'a bihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya, atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya. Terjaga anak-anaknya. Akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh. Dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu. Yang pada akhirnya syafaat. Ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini ya sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan ternyata manfaatnya itu sampai nanti. Sampai terus turun-temurun, sampai anak putu. Ya, dirasakan oleh mereka. Ya tentunya semuanya adalah bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan nafkah. Ya. Kalau kita mencari nafkah, bisa habis dalam sehari. Bisa habis mungkin dalam sebulan. Atau katakan 7 turunan. Ya. Namun ketakwaan terus. Sebagaimana Syekh menyatakan, وَيَمْتَدُّ خَيْرُهُ إِلَى ذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِي. Dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu hingga anak keturunannya setelahnya. Nah, ikhwani fiddin, azizani Allah wa iyyakum. Jadi, kalau kita mau beramal sebuah amalan ibadah, apapun ibadah itu yang sungguh-sungguh. Ya, yang sungguh-sungguh. Sholatlah, sholat, ataukah puasa, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya, ta'awun, talabul ilmi, dan yang lainnya, itu semua kebaikannya akan terus berlanjut pada anak keturunannya. Nah, jangan sampai ada pada kamus kehidupan kita ini, mumpung gaunok gawinnya aku tak taklim aja. Nah, jangan. Ya, daripada nganggur. Ya. Jangan. Sungguhan, ya, harus barakallahu fikum diseriusin, ya, ketika taklim diseriusin, dicatat baik-baik, dihafalkan, kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, hafalkan, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak familinya, sanak keluarganya, disampaikan hadis tersebut, nah, harus punya kesungguhan dalam hal tersebut. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda hadhil ayah, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Wa kana abuhuma salihah qala hufidha bi salahi abihima. Naam, bahwa kedua anak tersebut dijaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadzkur lahuma salahan fi hadzal ayah, tidak disebutkan di sini, ya, keduanya itu harus soleh anaknya. Naam. Tidak disebutkan syarat anaknya pun juga harus soleh baru dia dijaga. Tidak. Nah, zahir ayat ini yang soleh adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anak-anaknya. Maka tentunya itu bukan berarti kemudian ya sudah wis wong tuane ae cukup sing soleh, ya wah anake wis jarno ae wis engko lek gedhe lak soleh-soleh dhewe. Oh, enggak bisa. Jangan spekulasi, Mas, ya. Kadang-kadang ada orang tua spekulasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu, Ustaz, rusak, Ustaz. Anak dulu ini preman, ini begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kenal dakwah, akhirnya anak sadar. Ya, akhirnya saya senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya, ya, itu kamu. Belum tentu anakmu seperti itu. Ya,
1: Kalau dibiarkan, nah, sistem tarbiyah, pembiaran misalnya, belum tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatkannya. Nah, jangan kemudian, wos, biarlah, engkau lah pintar-pintar dewi. Oh, enggak, hati-hati. Ya. Lah, tetap, para anbiya war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita bagaimana pendidikan mereka terus mereka berikan kepada anak-anaknya sampai ajal menjemput mereka, mereka pun masih berpesan kepada anak keturunannya ya tentang agama ini. Apa yang mereka ibadahi, bagaimana kondisi mereka, agama mereka terus. Nah, sehingga dia tanggung jawab dia di hadapan Allah. Barakallahu fikum, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulyah, tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi, Secara fisik orang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka, dan saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup. Sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr. Lebih. Tapi kelebihannya hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Dia tidak lebih dalam jumlah banyak. Hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya, rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini, karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak, anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah, terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat, itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu, karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam enggak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam enggak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan. Cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja, saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, Maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok saya kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini, senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Qadar Allah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu, kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah disuap, raja dan pengawal-pengawalnya disuap untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar

Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan wala yukallafu minal amal illa ma yutik, tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita, tidak bisa kebalikan, tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah itu tidak bisa diterapkan, karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya, tidak level gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu, sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau

tertulis. Nadar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya, bernilai hukum secara timbangan fikih, ya, itu belum bernilai apapun. Ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati, dia terlihat tidak terhitung nazar. Nah, toib. Mungkin ada lagi? Ya. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya, kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu iya benar, memang selalu ada orang yang mengetahui, ya tersampaikan. Atau orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran. Ya, tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan. Maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita, terhadap kita maksudnya, apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasayta. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya.
dalam lafadz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar. Faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau beri pakaian kepadanya ketika dia ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya, lanjutannya adalah wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taksuha idza tasaita, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Ya. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera. Ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya. Sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang
dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah mafhum dari hal ini berarti memukul bagian yang lain sebagai bentuk takdib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman, hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya. Pinjam ke truk sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tukabih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh? Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabih juga, misalkan dungu, nah, itu tidak boleh, ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah, mau disebutkan. Itu juga tukabih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tukabih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah mukul, tidak pernah nyubit, tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tukabih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah,
Nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang, saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tuqabbih. Dan ini termasuk nek. Ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak. Ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, gak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah di boikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil hajji bitulihi qala fi dhikrin nisa, dan dari Jabir semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithil hajji bitulihi qala fi dhikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah riwayat Muslim itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah.
Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya? Ya. Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'dib, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat. Dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia. Tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi. Meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab, Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakada wa hakada. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali
memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silakan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri, dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Nah, jadi artinya hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya. Disetrap, misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa a'rada an ba'dhin. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini, 2 hari yang lalu begini, tahun yang sebelumnya kamu begini, sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa a'rada an ba'dhin. Beliau berpaling, tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan, jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah, ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi double dua-duanya ya. Nah, bisa double-nya pada suami, bisa double-nya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya. Maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabaila. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman, kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fajami'un nas fisyarafi. Semua manusia adalah mulia. Bin nisbatit tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa. Mulia dari asal tanah. Sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa. Dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari Adam dan Hawa. Nah. Wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walihada qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dhin nasi ba'dha. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemudian kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil basyariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَهَيْ مَنُسِيَا إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. لِتَعَارَفُ Agar kalian saling mengenal. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna allaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah. Waalaikumsalam. Nah. Itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah. Wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan, putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir menyatakan, agar saling mengenal bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya, ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok enggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada. kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang, padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, ya, bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya, Kalau sepupu itu ketemunya di kakek pertama. Dua pupu itu ketemunya di kakek kedua, gitu. Maksimalnya itu kakek empat, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat. Itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah. Baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan.

ketakwaan bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda, ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi keturunan Nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi juga, yaitu Yakub. Putra dari Nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab bukan ini maksud kami ya Rasulullah, dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh, berarti yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Kemudian kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya, kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya Ustaz.

Eh, tanya-tanya sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah enggak usah tanya-tanya lagi. Nah. Dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia enggak ngerti, bukan orang yang mencari-cari masalah, pengin ngetes, bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya, diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya ya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am. Iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya, jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal, patokannya bukan hafal mana letak. Letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis, serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Kalau pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak

kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu, jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan kebawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, taib. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan, di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian. Bukan karena kekerabatan. Bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahaditsis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini, bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama, berdasarkan firman Allah yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat.
Ada yang mau baca?

Ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, tafadhalu.

Naam, ahsantum. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih ditafsir Ibnu Katsir di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, "Anna ha'ula'il a'rad al-madhkurina fi hadihil ayah laisu bimunafiqin." Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Naam. Bahwa mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Naam. Pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah. Itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan

dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman aw naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allah azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa. Panggilan azan. Wah, sebenarnya malas ini mau datang. Agak terpaksa datangnya, misalkan. Tapi dia tahu ini perintah. Dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim. Belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim. Mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnul Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basharal imanu qalbah. Karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu. Belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wahada halu aktharil muntasibina ilal islam. Walaysa haulai kuffaran. Ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam. Mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid banyak alasan, karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang Muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang Muslim, termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat.

kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah, dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam. Ya. Di waktu ketika Allah berfirman demikian. Ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fakana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dhalik. Ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum manallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah. Banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca ayat, baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikitpun. Quran Surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari Surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang dari di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu, Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa.
Au yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan Az-Zamin. Orang yang lumpuh. Sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya. Tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan

0: pertolongan Allah, dengan sebab doa itu beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan.

Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu bermusuhan, berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in baghat, jika bersikap melampaui batas, ihdahuma, salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap muslim yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim 'ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital.
maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Wabihada istadalla al-Bukhari wa ghayruhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah. La kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masyaallah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan. Apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung. Apa namanya?

Nah, ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'alal minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslim. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslahallahu baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Ngalah. Al-Hasan bin Ali ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan

waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah, ai hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih, artinya hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya, wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh, mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fi sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madhluman fa kaifa ansuruhu zaliman wa hayya Rasulullah. Kami biasa menolong orang terzalimi, wajar kalau orang terzalimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang zalim? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu min adh-dhulmi fadaka nasruka iyyah, engkau tahan dia dari kedzaliman, tahan dia untuk tidak berbuat zalim, maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim, maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya, maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah, warawal Imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantolaqa ilaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Waraqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantolaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin

0: Ubay, seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya. Ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah, wantalaqal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wa hiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang ya kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika nabi datang, nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni, duh enggak usah ke sini, kenapa pergi sana, fa wallahi laqad adzani rihu himarik, demi Allah bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, wallahi lahimaru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansor. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi, maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay, tidak terima juga karena ada unsur fanatik, satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah, faghadiba li kulli wahidin min huma ashabuhu, masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh, tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang, tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, tidak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid, maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah, jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah, jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin di dalam tafsir beliau, dijelaskan, kalau yang pertama, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua, fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau, ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama, ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti, ayo, tidak usah bertikai. Damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian, kesepakatan bersama. Misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi, kalau setelah perdamaian itu, ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi. Sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak. Kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati, misalkan. Baik, kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu, bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya. 500 juta itu bagian dari hutang saya. Maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya lebih dari cukup. Hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya. Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl. Yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yadayur rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya. Atau apa namanya? Mutiara. Ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu, ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak. Ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendzalimi atau terdzalimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dzalim kepada fulan. Antum telah dzalim kepada fulan, maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedzaliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai. Kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu tidak bisa dihindari, kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya. Jadi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online. Mudah dicari aplikasinya ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. وَاتَّقُوا اللَّهَ, bertakwalah kalian kepada Allah, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara. Sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami ikhwatun fid-din, seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadzlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain, karena dia saudara kita. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudaranya, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, "Idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin walaka bimithlih." Idza da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qalal malak, satu malaikat akan berkata, "Amin walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu." Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, "Ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar. Mudahkan rezekinya ya Allah." Tanpa fulan tahu kita doakan begitu. Maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, "Walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar." Nah, wal ahadith fi hadha kathirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر." مثل المؤمنين, permisalan orang-orang beriman, "في توادهم, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, watarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, watawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idhashtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan." Orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. "Yashuddu ba'duhu ba'dan," yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat. Bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa. Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya selesai sholat? Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu tidak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib. Sudah wudu. Maka dia tidak boleh begini di dalam masjid. Karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah. Warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wahada tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah, dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit, ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi anak berharap antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana, bahas politik, jelekkan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir, ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul qadri itu keselamatan, wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan, ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, kalau ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janais min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak. Atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu, sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemilikan. Jadi, tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran harta, ya, Ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal, bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang. Melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi ini, uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya, salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan, salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam, orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih, gitu. Kebutuhan yang lebih, bukan makanan.

kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami, juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi, itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atim min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar. Atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf. Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf. Menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup kan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa? Untuk 1 bulan. Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia. Bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2, ya, dari sang suami.

kami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak satu, talak dua, ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal.
Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah, kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakat fitr, zakatul fitr, apakah seorang suami harus memberi, membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr. Harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan, berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan. Nah, jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya? Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zawjah an zawjiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idha hubisat anhu. Di antaranya, kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya, tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi
nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha, karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta. Sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta, bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah, wa minha idza nasyazat anhu, di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha taskutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau. Berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udzur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tanaat minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliku biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus, karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah, aw kharajat min manzilihi bighairi idznih, atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat, keluar, ya, tidak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Tidak bisa. Kamu nusyuz waktu itu, keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi.
nusyusnya tingkatannya lebih tinggi lagi kan. Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyus. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyus. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyus. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyatubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat. Dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah. Taib. Ini terkait dengan nafkah istri. Insyaallah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta, itu kerabatnya minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfik bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani fakrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah, anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah
ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah ya bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturrahim saja. Wa atidal qurba haqqahu. Berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah. Jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah. Baik.

0: terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri, kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat aja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, li'anna baqa'aha fi mulkihi ma'a adamil infaq 'alaiha dhulmun. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja enggak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka neraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol, ya. Ya. Nah, baik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah, apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insyaallah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu alam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fiku. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik, karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian, kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya, sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya Masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di-list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya enggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Al-Itisom, ya, punya dua istri, ya, satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu, dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar, hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan, jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi. Nabi yang persaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir ya, padahal nggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan barakallahu laka wa fi ahlika, semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak, semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar, di mana pasar. Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, gak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya, juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi SAW itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau. Untuk ngasih nafkah, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya insyaallah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais, ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Ya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Ya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat besar kepada seorang ibu yang apakah ini sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk menunaikan kalau ibu meminta.
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu adalah mal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu. Bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita, meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah zalim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan, alasannya tidak syar'i, tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing, dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan, sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal. Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari. Sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat. Ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi, masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah. Ya.
1: Itu enggak. Datang 3 bulan haid, datang bulan.
0: Ya.
1: Terus Habis itu 28 hari datang dan rutin ini.
0: Kalau durasi haidnya normal?
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Normal, ada yang pendek. Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya enggak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka. Merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari dua cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis, memang haidnya kadang tidak haid sama sekali. Mungkin kondisi yang tidak normal. Berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah. Maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid, tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kemudahan untuk berjumpa kembali, berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang barakah insyaAllah, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti jalan di sini mencakup dua kategori, secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi dalam bentuk kita berjalan secara fisik ke tempat ilmu, dan juga secara maknawi dalam arti segala yang kita upayakan demi mendapatkan ilmu, membaca, menelaah, menghafal, berusaha memahami, itu semua masuk dalam kategori penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sehingga barakallahu fikum, sekecil apapun dari usaha kita itu tidak akan sia-sia, termasuk upaya kita memurajaah, mengulang-ulang kembali mendengarkan kaset, ya, itu semua masuk dalam kategori tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin yang ke-27 insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal hajju wal ghazu ma'al imami madin wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun ويصلي بعدها ست أو ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل. Dan haji serta berperang bersama dengan imam, dengan penguasa, adalah suatu akidah prinsip yang sudah ada sejak lama, sejak lampau. Salat Jumat di belakang mereka diperbolehkan, yang nanti akan dijelaskan apa maksudnya kenapa salat Jumat boleh. Dan salat setelahnya, salat sunnah ba'da Jumat, 6 rakaat dipisah setiap 2 rakaat. Demikian yang dikatakan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, salahiyatul imami kathiratun. Otoritas dan wewenang penguasa itu banyak. Tempat untuk menghitungnya, mengumpulkannya dan menelitinya sangat banyak. Bagian-bagian mana saja yang menjadi otoritas wewenang dari penguasa. Bisa dilihat dan diteliti

bisa dilihat dan diteliti di dalam ahkam as-sultaniyah yang ditulis terkait hal tersebut, untuk meneliti apa saja yang menjadi wewenang dan otoritas penguasa bisa dilihat dalam pembahasan seputar ahkam as-sultaniyah, karya-karya yang ditulis para ulama seputar ahkam as-sultaniyah. Seperti misalnya al-ahkam as-sultaniyah lil Mawardi, al-imam al-Mawardi rahimahullah. Kemudian juga al-ahkam as-sultaniyah karya Abu Ya'la al-Hambali. Di mana kitab-kitab yang ditulis barakallahu fikum seputar itu, semisal kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang apa saja yang menjadi wewenang seorang imam. Dan ini ada tersebutkan dalam kitab-kitab fiqih, bahkan juga masuk dalam kategori kitab-kitab akidah. Jadi kalau secara zahir memang sangat erat kaitannya dengan masail fiqhiyah, terkait dengan perkara-perkara fiqih. Tapi ternyata para ulama rahimahumullah tidak sedikit yang memasukkan pembahasan seputar ini dalam kutubu al-aqidah, karena memang menjadi prinsip yang sangat mendasar dari prinsip ahlus sunnah, yang juga banyak prinsip itu diselisihi oleh ahlul bid'ah. Makanya mereka sampai memasukkannya dalam kutubu al-aqaid. Seperti misalnya yang disebutkan di sini, yang disebutkan al-imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Awalan, annahu yatawalla salatal jum'ati wal'idain. Pemerintah itu mengatur, mengurus urusan salat jum'at dan dua hari raya. Dan kaum muslimin salat di belakangnya. Hukum asalnya, yang menjadi imam itu adalah penguasa. Itu hukum asalnya. Kecuali dia memilih orang yang menggantikan penguasa, menggantikan pemerintah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, dari kalangan para ulama, para talabatul ilm yang diberi tugas untuk mengimami manusia. Kalau di Saudi ya, tidak sebebas-bebas seperti tempat kita ya. Betul ya, sudah memang resmi ditunjuk. Naam. Gak bisa tiba-tiba di sholat itu dorong-dorongan, kamu ajalah jadi imam. Oh saya gak mau. Akhirnya didorong satu orang, begitu baca, bacaannya muzakza, atau yang bacaannya, Masya Allah perlu belajar lagi kitab tajwid berapa tahun. Tapi memang, barakallahu fikum, urusan dorong-dorongan untuk menjadi imam itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, biasanya ana itu sangat jarang menjadi imam karena faktor suara. Pas pada satu waktu ana baca kitabul fitan, baca hadis itu, makmum-makmumnya nyuruh ana maju. Nggak mau maju barusan baca hadisnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kata beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan, lakinnal asal adna wa haqqu bil imamah fil jum'ati wal 'idain. Hukum asalnya bahwa waliul amr dialah yang paling berhak menjadi imam dalam salat Jumat dan al-'idain. Dan kalau dia menunjuk orang untuk menggantikan posisinya, maka yang demikian tidak mengapa. Wahada alaihil amalu al-an. Dan inilah yang kita kerjakan di saat ini. Yang kedua, bahwa waliul amal

0: dialah yang mengatur urusan haji, menegakkannya, menuntunnya, memerintahkannya, serta melihat berbagai problem yang terkait dengannya, artinya dalam pantauan dan pengawasan waliul amr urusan haji. Nah, karena memang urusan-urusan seperti ini, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, urusan haji, ini perkara yang berkaitan dengan umat yang banyak. Ya, dengan umat yang banyak. Yang ketiga adalah iqamatul jihad fi sabilillah. Penegakan jihad fi sabilillah juga termasuk dari wewenang dan otoritas al-imam. Dia yang memerintahkannya kapan jihad itu dimulai, kapan jihad dilakukan, kapan ditegakkan. Kemudian barakallahu fikum yang mengatur bendera, ya, posisi-posisi ini di mana, itu semua adalah urusan waliul amr. Yang memilih tentaranya, yang menunjuk siapa yang jadi komandannya di pertempuran ini, peperangan itu, di wilayah ini, di wilayah itu, ini menjadi otoritas penguasa. Mempersenjatai mereka, kemana arah mereka memerangi musuh. Naam, daerah mana yang harus diperangi. Maka jihad, barakallahu fikum, termasuk diantara salahiyat al-imam walaysal jihadu fawda. Jihad itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, serampangan, amburadul, tanpa aturan. Pokoknya berangkat jihad? Lah, tidak demikian. Islam tidak mengajarkan prinsip yang serampangan dan amburadul, kacau balau, tidak karu-karuan, berantakan. Dalam arti, setiap orang ingin bawa senjata, ingin berperang, nyerang, lalu mengatakan, ana mujahid fi sabilillah. Saya seorang mujahid dan saya ingin berperang fi sabilillah. Maka kata Syekh, hadza laysa jihadan fi sabilillah. Yang seperti ini bukan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah yang teratur. Ya, yang diatur dengan dawabit syar'iyah, ada ketentuan-ketentuannya, ada ketetapan-ketetapannya. Adapun tindakan-tindakan serampangan, ya, ini bukan upaya jihad fi sabilillah, tapi takhriban, ya, penghancuran, pembinasaan. Tidak pakai aturan, pokoknya ayo berangkat. Tidak diatur siapa komandannya, di mana benderanya diletakkan. Karena zaman dulu, barakallahu fikum, pasukan itu mesti ada benderanya. Selama kelihatan bendera itu tegak, berarti pasukan masih tetap kokoh. Kemana arah bendera itu, berarti pasukan kita pergi ke arah sana. Ini sebagai alamat, sebagai tanda. Ar-raya itu sebagai alamat. Oh, pasukan bergerak ke arah sana. Nah, jangan sampai bendera di sini, orangnya di sana, kena oleh musuh dari bagian sini. Karena tidak ada aturannya. Maka jihad, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun seorang yang dia ingin, pokoknya berangkat, pokoknya lari saja ke sana kemari, yang penting kelihatan ini bukan teman saya, oh ternyata temannya dari kampung sebelah, baru daftar. Akhirnya teman sendiri ditusuk. Nah. Fa barakallahu fikum. Akhirnya yang seperti itu, kalau jihad dilakukan dengan serampangan, justru mudaratnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya kalau memang ada manfaat. Kalau memang ada manfaat, justru mudarat yang akan dihasilkan dan akan muncul lebih banyak. Sehingga urusan jihad, barakallahu fikum, harus diatur dengan tata aturan yang baik. Jihad itu urusannya besar, butuh untuk diikat dengan ahkamul jihad yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah dan pembahasan-pembahasan para ulama. Sekali lagi kata beliau, laisal amru fawda, urusannya tidak dilakukan dengan serampangan, amburadul, kacau balau. Datang satu orang dari du'atul fitnah, wa yataza'am, mengaku dirinya, menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin, na'am, terhadap orang-orang yang memang suka berbuat ghulu, terhadap orang-orang yang memang memiliki watak radikalisme, atau dari kalangan orang-orang jahil, sudah berkumpul semuanya. Al-ghalin, orang-orang yang memang ekstrim, suka radikal memang, barakallahu fikum, para juhala, tidak ngerti ahkam syar'iyah, nah, datang satu tokoh ini tadi. Ngumpulin sampah-sampah itu tadi. Mengobarkan semangat mereka. Kemudian, ayo kita jihad fisabilillah. Maka tindakan-tindakan seperti ini yu'tabaru minad darar 'alal Islam wal muslimin wa laisa hadza jihadan. Ini teranggap sebagai darar bagi Islam dan kaum muslimin, bukan jihad fi sabilillah. Maka bila sebuah jihad tidak diikat dan dikait dengan dawabit al-jihad, maka kerusakannya akan lebih besar. Karena segala sesuatu yang melampaui batas, melewati batas, ia akan berbalik menjadi mudarat. Yakin itu. Akan berbalik menjadi mudarat. Sebagian mereka berteriak terhadap orang-orang yang mengingkari mereka, bermodalkan semangat, pokoknya berangkat. Mereka mengatakan, antum tamna'unal jihad fi sabilillah. Biasa misalnya kalau di tempat kita, orang-orang kepengen pergi ke Palestina, pergi ke Suriah, pergi ke mana lagi misalnya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi, di sana banyak ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan. Yang ketika ada orang yang menasihati mereka, diam dulu, tahan dulu, jangan buru-buru. Ya, coba belajar dulu kondisinya, keadaannya, ahkamnya. Wah, kalian ini katanya ahlus sunnah, kok jihad dihalang-halangi? Lah, kata Syekh Hafidhahullah, nahnu la namna'ul jihad fi sabilillah. Kita ini tidak melarang jihad fi sabilillah, tetapi kita katakan bahwa jihad itu harus diatur dengan dawabit asy-syar'iyyah. Nah, apa yang kalian lakukan itu adalah fawdha wa laysa jihadan. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penegakan haji, demikian pula al-ghazw, peperangan, jihad, al-jum'ah serta id termasuk dari otoritas dan wewenang penguasa. Kemudian ucapan beliau rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang waliul amr boleh. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Kenapa disebut istilah jaizah? Kata Syekh, yakni walau kana indahum fiskun, walaupun pada waliul amr itu ada kefasikan. Walau kana indahum ma'asin, walaupun pada mereka ada maksiat. Mereka penguasa zalim, penguasa diktator sebagaimana klaim kalian. Ini zalim, ini pemerintah tagut misalnya. Demikian lisan-lisan mereka dengan mudahnya barakallahu fikum mengucapkan kalimat-kalimat tagut. Nah, walaupun kondisi penguasa sifatnya seperti itu, maka agama ini mengajarkan dan menetapkan qawaid bahwa salatul jum'ati khalfahum jaizah walau kanu na'am fujjara. Walaupun mereka fajir, zalim, maka tetap dibolehkan salat di belakang mereka. Kenapa demikian? Li'anna fi salati khalfahum jam'un lil kalimah. Ini diantara hikmahnya. Salat di belakang imam, di belakang penguasa, sekali lagi, walaupun dia pemerintah yang dikatakan zalim, lalim, aniaya, ini barakallahu fikum Na'am fi salati khalfahum jam'ul lil kalimah, ada bentuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Menyatukan persatuan. Dan juga orang fasik, anggaplah katakan bahwa kalian mengatakan dia ini seorang pemerintah yang fasik. Fayyib. Al-fasik, idza ahsana, kalau dia berbuat baik, apa perbuatan baiknya? Dia menegakkan Jumat. Masya Allah. Artinya yang kalian katakan sebagai seorang yang fasik, walhamdulillah dia masih mau sholat. Bahkan menegakkan sholat Jumat, mengumpulkan dan memanggil kaum muslimin untuk sholat Jumat dan jamaah. Luar biasa. Idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Kalau seorang fasik berbuat baik, masa tidak didukung untuk berbuat kebaikan? Fa ahsin ma'ahu, berbuat baik bersama dia. Ayo kasih semangat. Semoga kebaikan itu menjadi sebab untuk memperbaiki apa yang kurang dari berbagai macam kekurangan-kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya, kezaliman-kezalimannya. Di sana pada sholat Jumat ada khatibnya yang memberikan nasihat. Ya, nasihat-nasihat tentang akhirat, tanggung jawab, tentang masalah kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ingat dan sadar dia. Al-fasik idza ahsana fa ahsin ma'ahu. Seorang fasik kalau berbuat baik, ya ayo berbuat baik bersama dia. Makanya An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika melarang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk melakukan pemberontakan bila menjumpai seorang imam yang kondisinya kada kada kada wa kada, na'am, Nabi mengatakan illa antarau kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Dan disebutkan pula madamu fikumus salah fasma'u wa ati'u, selama mereka salat bersama kalian, ini dianya bukan salat, ngajak menegakkannya, menyiapkan fasilitasnya. Nah, ini barakallahu fikum sebuah logika yang sangat sederhana, sebuah kiasan yang sangat bagus. Ya, apalagi berbicara tentang qawaid syar'iyyah al-ma'khudhah minal kitab wa sunnah. Walihada lamma qalu li Uthman wa huwa mahsur, oleh karena itu ketika mereka mengatakan kepada Uthman radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau dalam pengepungan, dikatakan bahwa fulan mengimami manusia, padahal dia bukan seorang imam. Dia adalah imamu fitnah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Dari sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan ungkapan yang sangat indah ini. Seorang fasik kalau dia berbuat baik, berbuat baiklah bersama dia. Artinya dukung dia. Jangan cegah dia, jangan halangi dia. Jangan memunculkan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengandung tuduhan-tuduhan buruk dan dusta yang dipenuhi dengan buruk sangka. Nah, oh dia itu maunya itu begini, sebenarnya dia tidak menginginkan kebaikan, cuma bunglon, cuma apalah bahasa-bahasanya. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala, ya bna akhi, idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Kalau manusia itu berbuat baik, berbuat baiklah bersama mereka. Wa idza asa'u fatajannab isaatahum. Kalau mereka berbuat kejelekan, jauhi kejelekannya. Maka fa idza shalla nusalli ma'ahu idza kana waliya amrin walau kana indahu fisqun aw mukhalafatun. Maka kata Syekh Al-Fauzan, kalau dia salat maka kita salat bersamanya. Bila dia adalah waliul amr yang hukum asalnya tadi bahwa yang berhak atau paling berhak untuk menjadi imam adalah waliul amr, kecuali dia menunjuk orang yang menggantikannya atau mewakilinya. Kita sholat di belakangnya walaupun di sisinya ada kefasikan dan mukhalafah. Lima fi dzalika minal maslahah. Karena kemaslahatan yang ada di dalamnya. Dan juga karena salat itu merupakan ibadah. Salat itu ibadah. Nah, orang fasik kalau dia salat ditasjik, didorong, diberi semangat, dikuatkan, dibantu, didoakan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka salat di belakang al-umara alladzina alaihim mulahadhat. Ya, para sahabat qudwah kita, teladan kita, salaf kita. Mereka salat di belakang para umara yang kritikan-kritikan banyak terhadap mereka. Naam, seperti siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan yang lainnya. La yakhfa alaikum. Tidak tersamarkan bagi antum bagaimana kebengisan dan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Namun bersama dengan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan pemberontakan kepadanya. Naam, jangankan melakukan pemberontakan, salat pun masih mau di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salla khalfahum sahabatu Rasulillah. Para sahabat Rasulullah salat di belakang mereka. Imtithalan li amri Rasul wa jam'an lil kalimah. Sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan perintah Rasulullah dan menyatukan kalimat kaum muslimin. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin, dan salat setelahnya 6 raka'at. Ini adalah masalah fiqhiyah, masalah seputar fiqih yang datang terkait penyebutan salat Jumat. Tadi kita sudah membahas tentang salat Jumat. Sekarang ada masalah fiqhiyah lain berkaitan dengan naam salat Jumat. Salat Jumat ini tidak memiliki ratibah sebelumnya. Jadi salat Jumat itu tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Naam. Tidak ada rawatib khusus. Siapa yang datang ke masjid, maka dia silahkan sholat apa yang mudah bagi dia. Barakallahu fikum. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dia sholat menunggu sampai khatib naik di atas mimbar. Itu yang lebih afdal. Seberapapun yang dia mampu. 8 rakaat, 12 rakaat, sampai imamnya atau khatibnya naik di mimbar. Fahuwa afdal. Yang diistilahkan dengan naflun mutlak. Dia masuk dalam kategori naflun mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Laisa lahu ilaqah bi salatil jum'ah. Yang tidak ada hubungannya dengan salat Jum'at. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha. Tapi yang dikatakan ratibah Jum'at itu setelahnya. Paling sedikitnya 2 rakaat, wa aktsaruha 'alal masyhur 4 rakaatin bi salamaini. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak menurut pendapat yang paling masyhur itu 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam setelah Jumat. Itu yang afdal. Ada sebagian pendapat juga yang menyebutkan dipisah. 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Dan datang dalam satu riwayat bahwa ratibah ba'dal jum'ah adalah 6 rakaat bithalathi taslimatin, dengan 3 kali salam. Ya tetap 2-2. 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam tambah 2 rakaat salam. Jadi 3 kali 6 rakaat. Berarti kata Syekh, minimalnya 2, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Kama huwa al-masyhur. Kemudian ucapan beliau, yafsilu baina kulli rakaataini. memisahnya antara dua atau setiap dua rakaat. Yani dengan salam setiap dua rakaat. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Demikian Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat. Ai, maksudnya apa? Laisa ma'na dhalika annahu yusalli sita raka'atin sardan bisalamin wahid. Kata Syekh Al-Fauzan, bukan bermakna dia salat 6 rakaat langsung borongan dengan satu kali salam, tidak. Tetapi 6 rakaat setiap 2 rakaat salam. Naam. Atau kalau mau 4 rakaat juga tetap 2 kali salam. Ini yang afdal. Penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad rahimahullah, karena memang al-musannif al-imamul barbahari ini termasuk dari Hambali, pengikut madhabnya Hambali, dan beliau tahu madhab al-imamu Ahmad, dan ini adalah riwayat dari Ahmad bahwa ratibah ba'dal jumu'ah adalah 6 rakaat, dan yang masyhur itu 4 rakaat. Disebutkan dalam Masail Abdullah ibni Ahmad. Jadi putra beliau Abdullah bin Al-Imami Ahmad punya kitab yang namanya Masail Abdullah ibn Al-Imami Ahmad. Kata beliau, kata Abdullah putra Al-Imami Ahmad, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku, kam yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati, berapa rakaat seseorang salat setelah Jumat? Qultu alladhi huwa ahabbu ilaika, yang paling kamu sukai wahai ayahku. Qala, kata beliau, insya'a salla arba'an ba'dal jum'ah, kalau dia mau dia salat 4 rakaat setelah Jumat. Wa insya'a salla sittan, dan kalau dia mau salat 6 rakaat. Illa annahu yusallimu fi kulli rakaataini, namun dia salam setiap 2 rakaat. Jadi memang seperti itu jawaban dari Imam Ahmad. Kalau mau silakan salat 4 rakaat, 2 kali salam 2 kali salam. Kalau mau silakan juga salat 6 rakaat. Kemudian lanjutan jawaban dari Imam Ahmad, wa kadzalika salatun nahar kulluha masna masna. Demikian pula salat yang dilaksanakan siang hari itu semuanya 2-2. Jadi hukum asalnya, kaidah umumnya, salat yang dilakukan di siang hari itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Termasuk misalnya kalau seorang mau melaksanakan salat duha juga tetap dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa rakaat salat duha? Tidak terbatas. Nah, tidak terbatas. Rasulullah pernah melaksanakan sampai 8, pernah juga 12 rakaat. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pada kalimat hadis Aisyah, ila an yasha Allah, sampai batas yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasan jumlahnya, silakan sebanyak mungkin, yang penting bisa continue. Jangan sholat 20 rakaat besoknya sampai 20 tahun ke depan tidak pernah sholat lagi. Nah, silahkan 2-2 tapi sampai meninggal. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang ke-28. Ada yang bisa dilakukan pula kalau seorang misalnya di malam hari biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia terluputkan pada malam itu. Biasa sholat 11 rakaat tidak terlaksana di malam itu, boleh dilakukan naam di siang hari, dilaksanakan sebanyak 12 rakaat. Kalau dia biasa sholat 3 rakaat, maka dia laksanakan sebagai pengganti qada yang di malam itu, dilaksanakan dengan 4 rakaat, tetap dengan masna masna. Kapan waktunya? Ya, waktunya dimulai setelah satu tombak setelah matahari terbit dan batas akhirnya sekitar satu tombak sebelum masuk waktu zuhur. Kalau zuhurnya misalnya sekarang 11:30, berarti maksimal barakallahu fikum sampai jam 11:15 kurang lebih. Karena jarak satu tombak itu kurang lebih 15 menit, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila an yanzila Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Dan al-khilafah, kepemimpinan di tangan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bila terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Masing-masingnya ini pantas, ini ya cocok, ini bagus juga. Ketika terjadi polemik seperti ini, maka jalan tengah yang diambil adalah fa innahu yuqaddamul Quraisy, yang dikedepankan adalah al-Quraisy dari Quraisy, limizatihi ala ghairihi, karena keistimewaan mereka atas yang lain dari sisi nasab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu dari Quraisy. Dan juga sabda beliau, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha, dahulukan Quraisy, jangan mendahuluinya. Kalau seorang Quraisy adalah seorang yang saleh, ini catatan penting. Idza kana al-Quraisy salihan, kalau Quraisy ini memang orang saleh, orang saleh, maka ketika terjadi pertentangan tentang siapa yang paling pantas memegang tampuk kekuasaan, maka didahulukan al-Quraisy berdasarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya para sahabat ketika Rasulullah wafat, kemudian orang-orang Anshar mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Jadi ketika Rasulullah wafat ini, belum naik khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amir, menjadi khalifah, Anshar menyampaikan saran dan masukan. Dari kami ada khalifahnya, dari kalian juga ada muhajirin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innal araba la tudinu bihadzal amri illa lihadzal hayy min Quraisy. Orang Arab ini tidak beragama dengan seperti itu. Ya. Tidak memiliki pandangan seperti itu. Artinya memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelahnya Umar, setelahnya Uthman, setelahnya Ali, dan setelahnya Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, wa ba'dahum Banul Abbas, kulluhum min Quraisy. Ini semua Quraisy yang disebutkan tadi. Ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, Muawiyah, kemudian Banu Umayyah, kemudian Banul Abbas dari Abbasiyah. Ini semuanya dari Quraisy, dari Quraisy. Adapun bila sebuah kepemimpinan telah terbentuk, ya, terjadi seseorang yang menjadi pemimpin kaum muslimin, padahal dia bukan seorang Quraisy, bukan dari Quraisy, maka dilazimkan dan diharuskan, diwajibkan untuk taat kepada penguasa tersebut. Atau sisi pandang yang lain, ini satu sisi pandang. Ada seorang yang Allah takdirkan kondisi-kondisi tertentu yang bukan Quraisy menjadi pemimpinnya, sudah. Terima apa yang ada. Tidak boleh memaksakan harus Quraisy. Tidak boleh. Atau pada satu kondisi yang lain, أَوْكَانَ الْقُرَشِي لَا يَسْلُحُ لِلْإِمَامَةِ. Al-Qurashi ini tidak pantas menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin. Maka jangan sampai kemudian barakallahu fikum berbangga-bangga dengan nasabnya dari Qurashi, dari Quraisy, mengaku dari Ahlul Bait, dengan menyatakan orang gila Ahlul Bait lebih afdal dibandingkan 70 ulama. Ada begitu ya? Siapa itu? Gak tahu ya? Ana tahu. Nah. Barakallahu fiik, hadana Allah wa iyyahum. Naam. Miskin. Maka kata Syekh, fa mujarradu kaunihi Qurasyian. Ya. Sekedar keadaan dia sebagai Qurasyi, kemudian dipercayakan kepadanya suatu kepemimpinan, ini tidak boleh. Illa idza kana ma'al Qurasyiyah salihan laha, kecuali bersama posisi dia sebagai seorang Qurasyi yang memang pantas untuk memegang tampu kepemimpinan, na'am, maka itu didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ucapan beliau, ila an yanzila Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, sampai turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sih rahasia yang terkandung di balik ucapan ini? Ini luar biasa para ulama rahimahumullah. Kata Syekh, isyaratun ila anna Isa alaihi salam hinama yanzilu. Ini sebagai sebuah isyarah bahwa Isa ketika beliau turun, wa imamul muslimina Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, sementara imam kaum muslimin di waktu itu yaitu Muhammad bin Abdullah al-Mahdi, yang kita singkat sering dengan nama al-imamul Mahdi, padahal namanya kata Rasulullah adalah sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, maka dia adalah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Faham ya? Wa huwa min baitil Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari rumah Al-Hasan bin Ali. Maksudnya beliau dari anak turunan Al-Hasan bin Ali, bukan dari turunan Al-Husain. Fadalla ala anna akhiral a'immah yakunu min Quraisy. Jadi menunjukkan bahwa kepemimpinan itu awal mulanya dari Quraisy. Setelah Rasulullah yang menggantikan siapa? Abu Bakar, terus sampai ke belakang itu semuanya dari Quraisy. Pada akhirnya penghujungnya, puncaknya nanti dipimpin oleh Muhammad bin Abdullah al-Mahdi wa huwa min Quraisy. Dari awalnya sampai akhirnya tampu kepemimpinan itu berada pada tangan Quraisy. Maka kata Syekh, wa awwaluhum min Quraisy wa huwa Abu Bakar. Awalnya dari Quraisy yaitu Abu Bakar. Wahada hasbal imkan kama dzakarna. Ini kalau memang mungkin untuk terus seperti itu, ya silahkan. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisy, namun bila tidak dijumpai dan tidak didapati orang yang memang tepat untuk itu dari Quraisy, maka tidak boleh kita menelantarkan al-wilayah. Kekuasaan dan kepemimpinan tidak boleh ditelantarkan dengan diberikan kepada orang yang bahlul. Naam. Atau memang ada seorang dari ghair Quraisy, selain Quraisy yang pantas, maka diberikan kepadanya. Tidak kemudian kita menyatakan la tasluhu laha. La. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur, wajib untuk mengetahui perkara-perkara ini. Naam. Berikutnya. Qala rahimahullah. Sepakat kita selesaikan jam 5 atau cukup? Sekarang ya. Tanya dulu, fadal. Dikatakan bahwasanya urusan haji adalah
1: 100.000 orang jamaah umroh yang belum pulang.
0: Apa?
1: Jamaah umroh 100.000 orang
0: yeah.
1: tidak pulang, masih belum pulang. Disinyalir mereka mau melaksanakan haji tanpa ada prosedur dari pemerintah itu.
0: Nah.
1: Akhirnya pemerintah mengeluarkan fatwa bahwasanya haji mereka itu tidak sah. Pakar ini pernah kita. Terus yang kedua berkaitan dengan
0: Anda jawab dulu ya, biar enggak lupa. Fa barakallahu fikum, kalau seperti itu yang disebutkan, pada dasarnya kalau memang terpenuhi syarat-syarat haji ya, dalam pelaksanaannya secara rukun-rukunnya, maka hukumnya pada dasarnya sah. Namun dia tetap berdosa. Ya, berdosa dengan melakukan pelanggaran sebagaimana yang ketetapan yang mestinya mereka tidak melakukan seperti itu karena ada aturan-aturannya harusnya dilakukan. Sama kurang lebih gambarannya seperti seorang wanita yang berangkat menunaikan haji atau umroh tanpa ditemani oleh mahramnya. Hajinya sah, umrohnya sah, namun dia berdosa di sisi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, berikutnya. Nah. Gimana? Coba diulang.
1: Ini kan ada ucapan, ada kalimat, bahwasanya sholat di belakang penguasa itu jais. Walaupun penguasanya itu seorang fasik, seorang yang berbuat dosa. Ada satu anggapan, kalau begitu sholat di belakang yang bukan penguasa, yang dia seorang fasik, atau itu tidak sah.
0: Oh, enggak. Enggak demikian. Artinya barakallahu fikum, dari sisi pandang bahwa mungkin saja seseorang menganggap tidak boleh sholat di belakang seorang yang fasik, maka sangat ditekankan barakallahu fikum. Artinya kebolehan ini bukan sebagai sebuah kaidah tentang kewajiban harus sholat di belakangnya. Nah, tapi kalau dengan tidak sholatnya dia di belakang imam kemudian memunculkan sebuah makar, maka di saat ini boleh dikatakan kamu harus sholat di belakangnya dalam rangka untuk mencegah timbulnya fitnah. Namun sisi pandang yang tadi atau sisi pemahaman yang tadi itu tidak demikian pemahamannya. Tidak demikian barakallahu fikum. Nah, yang ketiga. Ya.
1: Baru setelah zawal atau setelah masuk duhur baru naik.
0: Yeah.
1: Nah, itu ada satu waktu larangan sholat di waktu sholat larang sholat. Kalau ada sholat
0: perintahnya nggak diperbolehkan? Itu kan saat memulainya. Kalau ketika sedang dalam keadaan sholat maka tidak. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kita lanjut. Sudah tarhim ya? Iya. Bunyi-bunyian itu? Enggak. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fa huwa khariji. Qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada imam dari a'immatul muslimin, maka dia seorang khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan kaum muslimin. Dan dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji. Kata Syekh menjelaskan, barang siapa keluar dari ketaatan terhadap waliul amr dan dia memecahkan tongkat ketaatan dengan alasan bahwa waliul amr padanya ada maksiat dan penyelisihan sebagaimana yang telah dilakukan kaum khawarij, fahadha lahu hukmul khawarij, maka dia divonis hukum yang sama dengan hukum sebagai khawarij. Khawarij adalah kelompok sesat yang muncul benih-benihnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benihnya baru muncul di zaman Rasulullah. Atau sudah muncul, bukan baru muncul. Benihnya sudah muncul di zaman Rasulullah ketika datang seorang yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia melihat Nabi membagi harta ghanimah, ia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Coba perhatikan. Di sini sudah menampakkan akhlak yang jelek. "I'dil ya Muhammad." Menyebut nama Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha." Tidak boleh memanggil nama Rasulullah seperti kita memanggil nama satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Ini menyatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Satu, memanggil dengan panggilan itu. Yang kedua, langsung menghukumi, "Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak berbuat adil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailak, celaka engkau. Faman ya'dil idza lam a'dil." Lalu siapa yang akan bisa berbuat adil kalau aku saja, Nabi Allah, utusan Allah, kepercayaan Allah, sudah tidak berlaku adil? Siapa yang akan bisa berlaku adil di muka bumi? Falamma wallar rajul, tatkala dia berpaling pergi, maka beliau mengatakan, "Yakhruju min dhi'dhi hadza." Yakni min jinsihi. Dhi'dhi artinya min jinsihi. Akan keluar dari jenis orang ini, tipe-tipe seperti ini, "Qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim." Satu kaum yang kalian meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui atau melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran buruannya. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka, karena di dalam peperangan terhadap mereka terdapat ajr. Liman qatalahum, ada pahala bagi orang yang memerangi mereka. Maka wajib, kata Syekh setelah menyebutkan hadis ini, tidak kita baca semuanya, tapi langsung diterjemahkan. Wajib memerangi mereka dalam rangka untuk mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin. Yang sebetulnya hukum ini tetap berlaku sampai hari ini. Namun sekali lagi, sebagaimana urutan-urutan yang sudah kita sebutkan tadi tentang jihad, ya, ini diserahkan kepada waliul amr. Bukan kemudian setiap kita, "Fulan khariji, pemikirannya begini, kemarin saya lihat dia khutbah di masjid ini, nanti kalau khutbah minggu depan Jumat lagi, kalian siapkan pedang penggal lehernya." Nah, kalian menjadi makhluk terbaik di bawah kolong langit. Nah, tidak demikian. Antum sudah menjadi khawarij juga itu. "Wahada idha azharu as-silah." Nah, ini juga satu catatan penting. Kalau mereka menampakkan senjata, ya, "wahamalu as-silah," mereka bawa senjata. "Amma mujarradu annahum yuzhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun." Adapun mereka sekedar menampakkan pendapat khawarij, berbicara tentangnya, "walakin la yuqatilun," tapi mereka tidak memerangi, "walaysa ma'ahum silah," tidak punya senjata, "fanahnu nunkiru alaihim," kita hanya mengingkarinya. Jadi jangan dipraktekkan yang tadi, ya. Ya, sudah siapkan pedang, ya, pedang atau celurit Madura di bawah mimbar, begitu naik dari belakang, seret gitu. Nah, enggak boleh. Yang dilakukan adalah ingkari penyimpangannya, sampaikan penyimpangannya. "Wa nubayyinu lahum dalalahum wa la nuqatiluhum." Jelaskan kesesatan mereka namun tidak diperangi. Tapi kalau mereka punya kekuatan, mereka memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka, bahkan wajib ala waliil amr. Unzuru, bal yajibu ala waliil amr an yuqatilahum. Wajib bagi waliul amr memerangi mereka dan kaum muslimin bersama waliul amrnya. Perhatikan ini urutan-urutan itu. Jangan bertindak sendiri. Nah, sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali tatkala beliau memerangi kaum khawarij di An-Nahrawan. Di Nahrawan yang dulu ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Al-Asy'ari mengingkari halaqah-halaqah zikir. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis tentang khawaris dan menyatakan la'alla aktsarahum minkum. Jangan-jangan kebanyakan mereka itu dari kalian. Ternyata di Nahrawan ketika Ali memerangi khawaris, orang-orang yang dulu yang mereka Masya Allah menampakkan kesalehan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Dengan menyatakan, ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Masya Allah. Memang bid'ah dimulai dari kecil sampai kemudian menjadi besar. Dan mereka lah orang-orang mayoritas yang ada di majelis itu bersama barisan khawaris melawan Ali di perang An-Nahrawan. Ikhwani fi din a'azzaniyallahu wa iyyakum, ternyata sudah tepat jam 5. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Lanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah. Al-mar'atus salihah sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang salih. Harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya. Disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad Ad-Du'ali li banihi. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya Waddin, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum

adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha. Dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad ad-Du'ali li banihi. Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya wad-Din, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya. Kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana

Rabbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula as-salihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan salihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang soleh, yang baik dalam agamanya. Yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakada, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa. Ya. Menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari ya wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan, silakan kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah manhaj seorang wanita itu tidak mudah ya, kebanyakannya kebalik. Kita

0: 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Thanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir, al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima', bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih sebagaimana terdapat dalam riwayat sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Hah? Pun luar kepala ya. Nah, bismut skin set. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik, wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudharatkan setan selamanya. Ya. Ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'u sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi, langsung. Lah, dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin-nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyata jannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu jannibu nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin, yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa manajaqatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah azza wa jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ya, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walimah. Pas resepsi, padahal itu bahaya, itu artinya dangdut, itu dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut. Nah, rusak. baru pertama meminjak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya. Wa nuruhu alladhi ahyallaha. Au ahyallahu bihil qulub. Al-maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa ala tuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamir syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa muadzinuhu al-mazamir. Dan muadzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa masaiduhu an-nisa, dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fandur ila hadza taujihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi. Pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu alal insani hatta wa huwa bimithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna alal batil fawal batil. Nah, sehingga tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Naam. Thalithan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu. Yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia. dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad salihah. Wa hadza huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak istri berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql, ia kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Gak boleh lelaki mengatakan praise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anaknya ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, ya, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati, nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Naam. Nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua, Abu Bakar, Utsman, wa Ali, iya. Wabil hadrati masyayikhuna, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Duwowo ni rek. Padahal dungu ini cuma sedikit, tapi itu tadi silah disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami enggak minta sama mereka, enggak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati, ya, kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku 6 mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi. Nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqatas tijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam kalau dia jadi imam misalnya juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap ruku, setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang Masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kala wis wong wis sepuh-sepuh ya. Jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan uruh. Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Apa ngelek ngene ya, wis salat nang omah wae. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, fayad'una da'watal muhtajil muttarri al-munkasir ilallah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut, sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatash shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, anak yang dimaukan? Sebutkan. Ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihi salam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya, ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan, ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah ngeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak saloni di depan nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya, ya itu tadilah keceriaannya. Nah, barakallahu fikum. Nasihati, ya. Gak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT, ya, disampaikan, Pak, mohon, ini ada keluhan, mungkin, ya, di privasi, mungkin, anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini Wan Fales. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes, sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu kan. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena gak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misalnya musik. Kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras. Gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif, ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amra jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahu al-Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya, falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik, illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Zahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad zahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi, terkhusus kepala rumah tangga, para ayah untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biiznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun 'alal abna wal walidaini wa 'alal mustama'. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini, merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul aulad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya, dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah. Yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga, sandang, pangan,

Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina atsimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat, lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numui fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadza min a'zamil jahli wal humqi? Nah. Bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil datu kabidika? Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu? Wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu. Wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu

0: baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu ya realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Karena apa? Yang pertama, tenaga. Tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi, satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu, tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan, nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mangle. Nah. Lauke opo le lauke? Anu, piye? Wis pendino wis ngene iku piye? Tempe, ha? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ke ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Lha awakmu tidur, bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh. Ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja. Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, iku le." Ya, proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, abi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok, awal masuk anak masya Allah ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa ya. Nyampe sana, loh kok longgar ini jubah. Nah, jangan kemudian sedih, "Ya Allah, nah awakmu iki opo?" Jangan sedih. Ya wajar dia kurus ya. Wajar. Kenapa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Quran. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal gak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan. Jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya. Tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian di kamar itu, ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi ya. Tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin talabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna talabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya, yang na'udzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Nah, antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah, itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu gak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzubillah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya, sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari. Nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'dal ladzi taqaddam yasuquna al-maqam ila al-kalami 'an at-tafsil fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qablal wujud, hak sebelum terlahir. Hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qablal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud wa dhuhur fid dunya. Hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada, Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Naam. Ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Naam. Wa yadkhul fihi bi syaklin adhhar. Dan masuk di dalamnya juga, ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis sholihah. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya. Dia pun harus berusaha mencari istri yang solehah. Nah, kenapa mencari istri yang solehah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solehatan. Yang mana ia nanti istri solehah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu. Ya. Tapi Masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah, wah, wis, cuma, ya, anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan, pergerakan, nah, seneng demo, aktivis, nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi, wah. Rajin sholat lima waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hitton. Seorang ulama, ya, perawi hadis, dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hitton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan dua kali, ya. Bayangkan itu. Dibalik akidahnya. Nah, maka dari itu waspada ya ikhwan, seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan, yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal ummah solihah au al ummah umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang solihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujud fazaujul fatinu al-kayis huwa alladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zar'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik. Ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik. Yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula. Karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, skadung apa Ustaz? Skadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pulang bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang solehah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya, biidznillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus talabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan soleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir Dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, wahai orang-orang yang beriman, اجتنبوا, jauhilah. اجتنبوا itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan. Ya, itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik. tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada, karena kita tidak pernah nemukan bukti. Hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia, misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan? Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada qarinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu qarinah. Buktinya tidak ada, tapi qarinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan, percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya, tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka, itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan, itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya, tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan, kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia, maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak, itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat, ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah, itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita. Maka kita kunci pagar depan. Nah. Itu termasuk dzon yang mubah. Nah. Kemudian. Terkait dengan larangan berprasangka buruk. Kepada. Sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung suudzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah. Akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih. Tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar. Karena saya tuliskan di situ, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas. Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insya Allah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah. Dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi SAW. Dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis Nabi iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas, kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali, kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain. Aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu, bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama.

Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya alim sebenarnya, maksudnya baik. Jangan suudzon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah, ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asana bihi dhanna. Kami jika tidak mendapati seorang dalam salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia? Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah, kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan?

0: Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama Ahlus Sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama Ahlus Sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita? Oh, saya akan dengar ucapan dia. Mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama Ahlus Sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannas-sau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah. Itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi al-fahishatu. Orang-orang yang suka al-fahishah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun, bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berprasangka buruk kepada orang yang dohirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus, Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'ullahu awratah." وَمَنْ يَتَّبِئِ اللَّهُ أَوْرَتَهِ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ يَا مَأْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ. Wahai orang yang beriman dengan lisannya. وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهِ. Namun keimanan belum masuk dalam hatinya. لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. وَلَا تَتَّبِئُ أَوْرَتِهِمْ. Jangan mencari-cari aib mereka. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ أَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ karena sesungguhnya مَنِ اتَّبَعَ أَوْرَاتِهِمْ barang siapa yang mencari-cari aib mereka يَتَّبِعُ اللَّهُ أَوْرَتَهُ Allah akan cari aibnya وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ أَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ barang siapa yang Allah cari aibnya Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya. Meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman. Sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh. Karena Allah berfirman, wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, bapak enggak boleh ngecek-ngecek tas saya. Nah, murid bilang, ustadz, pak guru enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam? Tidak usah. Wala tajassasu. Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama. Karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. Perkecualiannya bagaimana? Mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi. Karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. "Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh?" Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Nah, tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita. Kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibahi, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram, sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah. Tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau enggak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia, misalkan. Bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini. Di luar pembahasan ini. Nah. Tersisa dua slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum azfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar. Menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela. Disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya, ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, "Adzammu laisa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk mentakrif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza. Bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan. Bukan. Nah. Wa muhaddirin. Orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain. Memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa. Itu bukan ghibah yang tercela. Wa limudhirin fisqan. Orang yang menampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia, itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa, seperti yang dilakukan oleh Hind, Hindun atau Hind, itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya, berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati munkar, orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-afu minkum atas keterlambatan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi sebenarnya dari kajian sebelumnya itu keberangkatannya sudah lebih awal 1 jam. Tapi qadarullah nyampainya ternyata bersamaan, hampir sama dengan kajian sebelumnya. Nah, dan memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dalam babun nafakat, bab tentang nafkah-nafkah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah tersisa 2 hadis lagi dalam kitabun nafakat. Insyaallah kita akan membaca juga syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala untuk melengkapi faidah-faidah yang berharga dari beliau. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, indi dinar. Wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas yang kurang lebih 4,25 gram. 4 seperempat gram emas. Nah, kalau ditanya ke Mas Indra, insya Allah cepat paham harganya. Kisarannya kalau sekarang satu dinar, seandainya satu dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa? Dirupiahkan? 1.010.000 per gramnya. Ya, sekitar 4.300-an, ya. 4.400 atau berapa, sekitar itu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya satu dinar. Saya punya dana satu dinar. Beliau bertanya kepada Nabi, kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkahkan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfikhu ala nafsika. Infakkan untuk dirimu. Dirimu yang pertama kali memiliki hak untuk memanfaatkan uang sebesar satu dinar itu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya punya satu dinar yang lain, masih ada lebihnya. Kepada siapa saya berikan? Qala anfikhu ala waladik. Nabi bersabda, nafkahkan untuk anakmu. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya satu dinar lainnya. Qala anfikhu ala ahlika. Nabi menyatakan, nafkahkan untuk istrimu. Ya. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Dan itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri dengan anak, itu sebagian ulama mendahulukan hak istri dibandingkan anak dalam hal nafkah. Meskipun dua pihak itu, baik istri maupun anak, sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari seseorang. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Nabi menyatakan, berikan nafkah kepada pembantumu. Maksudnya hamba sahayamu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu akan digunakan kemana kelebihan satu dinar itu. Akhrajahu Syafi'i wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Dawud. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Abu Dawud. Wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimi az-zawjah 'ala al-waladi. Sedangkan An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan penyebutan istri dibandingkan anak. Istri dahulu yang lebih berhak dapat nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insya Allah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullahu Ta'ala tentang syarah hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullah, qala anfikhu ala nafsik, ketika Nabi menyatakan berikan nafkah untuk dirimu, fihi dalilun ala annal insan yabda'u binafsihi fin nafaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dirinya dalam nafkah itu. Nah,
0: Kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang hanya cukup beli makan untuk dirinya atau istrinya dan anaknya, secara asal hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu mendahulukan. Tafadhal, silakan. Ini untuk istri dan anak-anak. Maka itu kelebihan, sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah, sama dengan orang misalkan antri. Dia nomor satu, ada orang nomor dua. Ketika giliran dia, maka dia lebih berhak untuk maju karena dia di posisi depan. Tapi kalau dia menyatakan, silakan, monggo, panjenengan dulu, saya masih ada ke lapangan. Itu adalah tambahan kebaikan. Sedekah istilahnya. Gitu. Memang dia berhak. Tapi kalau dia melakukan ithar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor yang ketika hanya punya sedikit makanan, ada tamu. Disebutkan hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan pihak lain meskipun dia sendiri kelaparan. Itu kan hadisnya tentang seorang sahabat yang ada tamu, juga kelaparan tamunya. Dia sendiri juga enggak terlalu banyak punya, ada sih. Tapi dia tidak ingin membuat tamunya merasa bahwa tuan rumah sudah berkorban untuk dia. Maka dia menyatakan, saya sudah makan. Anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan-akan makan bersama gitu. Seakan-akan makan bersama. Cuma bunyi alat-alat makan, seakan-akan dia makan. Padahal enggak, cuma supaya tamunya merasa, jangan sampai tamunya merasa tidak enak. Nah, itu bagian dari ithar. Ithar ini adalah suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Nah, tapi ada ithar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang punya dana haji, ya, punya dana haji. Apakah dia harus mendahulukan orang tuanya atau dirinya? Sama-sama belum haji. Dan sama-sama tidak tahu usianya sampai kapan. Belum tentu orang tua mendahului anak. Ya kan? Karena usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ajal seseorang di tangan Allah. Apakah dia harus ithar ke orang tuanya atau dahulukan saya dulu, ini kewajiban, baru nanti kalau ada rezeki saya akan berikan ke orang tua. Yang benar adalah dahulukan untuk dirinya. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Selama itu adalah haji yang wajib. Tapi kalau haji yang sunnah, dia sudah pernah melakukan, ini ada dana tambahan, apakah saya beri untuk saya atau ibu saya, ibunya pingin berhaji, dahulukan ibunya. Selama ada mahramnya. Nah. Fa'in fadala syai'an nafsihi yunfiku ala man baqiya. Kalau ada kelebihan dari nafkah terhadap dirinya, maka dia berikan kepada yang lain. Kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Qala indi akhar qala anfiqhu ala waladik. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tersebut menyatakan, saya masih punya satu dinar yang lain ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala waladik. Infakkan atau nafkahkan kepada anakmu. War riwayatul ukhra taqdimuz zaujah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang mendahulukan anak baru istri, ada riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam hal nafkah.
1: لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مَحْبُوسَةَ عَلَيْهِ فَتَكُونُ نَفَقَتُهَا بَعْدَ نَفَقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَهَا الْوَلَدْ.
0: Karena sesungguhnya istri itu tertahan, terikat dengan kita. Kalau tidak karena ikatan pernikahan, dia bebas. Tapi karena sudah terlanjur akad kita dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan kita. Maka karena engkau yang menahannya, engkau harus beri makan, engkau harus beri nafkah, begitu.
1: Fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi ala nafsih.
0: Sehingga nafkah untuk istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya.
1: Thumma ba'dahal walad. Kemudian setelahnya adalah anak.
0: Setelah istri adalah anak. Jadi sepertinya Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah.
1: Nah. Tayib. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu, hadisnya sahih.
0: Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari.
1: Antut'imaha idza,
0: istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya.
1: Thumma ba'dahal walad. Kemudian setelahnya adalah anak.
0: Setelah istri adalah anak. Jadi sepertinya Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah.
1: Nah. Tayib. Kalau tadi disebutkan bahwa
0: dahulukan dirimu, hadisnya sahih. Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari.
1: Antut'imaha idza ta'imta.
0: Hendaknya engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Nah, itu hanya kondisi yang darurat. Cukupnya cuma satu, misalkan. Nah, dia memang hak dia memang. Tetapi kalau dia melakukan itsar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Itsar itu mendahulukan orang lain. Nah,
1: jangan sampai sang suami suka kumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian masuk ke warung, makan-makan sendiri,
0: istrinya cuma dapat cerita saja. Nah, tadi saya makan ini di sana, kemarin saya ditraktir di sana. Nah, jangan sampai begitu. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membawa makanan itu bagi istrinya, maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu, supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah,
1: qala indi akhar, orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain.
0: Qala anfikhu ala ahlik, Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya.
1: Dalilun ala wujubi nafaqatiz zaujah kama madha.
0: Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu.
1: Qala indi akhar,
0: orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain.
1: Qala anfikhu ala khadimik,
0: berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sah.

kamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zawjah wa ba'da al-awlad. Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih, karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan. Bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu, itu kelebihan. Tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran saja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali. Kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia. Karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, tidak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya, tinggal tulang belulang misalkan. Kita tidur, tidak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati. Kita tidak berdosa, karena dia tidak kita tahan. Beda kalau kita tahan, kelalaian kita karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah. Maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu. Untuk dialokasikan apa satu dinar itu. Mazada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu, maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunu. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama. Selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan, kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa? Lihat dulu, cukup enggak anak dan istri? Nah. Taib, sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Nah, hadis yang terakhir dalam bab nafaqah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah,
Man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Kemudian aku berkata, setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man. Aku bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka. Nabi menyatakan, ayahmu. Thummal aqrabu. Thummal aqraba fal aqrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan, ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu, kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah. Hadzal hadith fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha thalatha marrat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang 4. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali 4 baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil um. Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn. Wa wassayna al-insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amayn. Dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia. Disapih enggak, disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Maka ini menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah. Masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran Surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan. Dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan. Berat.
susah. Nah, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, hadza tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab, maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aidan wajiban, meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan, jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu, namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri, maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah tentang athar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala innini khatabtum ra'atan fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku, padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu, maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah, fahalli min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla dan teruslah berupaya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertaubat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan
bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummih?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu, selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah,

jatuh ke dalam sebuah dosa, jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, "Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya?" Saya bertanya kepada sebagian ustadz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak. Nah, kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. Itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah, beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, "Maaf, saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya?" Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu," dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan, seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari kitabut talak bulughul maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadonah al-hidonah, bab pengasuhan. Bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa. Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam kitabut talak. Bab tentang nafkah, bab tentang hadonah, pengasuhan. Karena jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya, tanggung jawab selesai. Jangan. Tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Baik.

0: Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, ada. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya, akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Seorang kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Hah? Iya. Namun setelah menikah dia justru di HK. Dengan sekolah-sekolah lain dia tidak mampu menafkahi keluarganya. Nah. Dalam disebutkan ada tiga sebab seorang menikah yang ternyata setelah menikah tidak Allah penuhi. Menjadi orang yang mampu. Menolong larangan yang tidak mampu menjaga kemaluannya. Nah. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, waliyadubillah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang masuk dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya. Masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. "Wan-nakihu yuridu an yasta'iffa." Yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu? Berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa. Dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung, ya. Jadi wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah. Baik. Oh, kalau itu mahram, karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi, itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi ayah, meski bukan ibu kandung kita, itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya, iya, mahram. Laki atau perempuan, dia, kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya, karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan. Nah, pantas atau tidak kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urufnya. Apalagi ternyata calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah. Ya, silakan. Oh, enggak. Nah, barakallahu fiik. Ya.
1: Dalam masalah prapola gitu kan. Kayak harta yang musyarakah ini seperti apa?
0: Harta yang musyarakah.
1: Seperti yang di awam terkait harta konubini itu juga teranggap.
0: Nah. Harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu. Tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua, misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan, silahkan tempati rumahku sekehendakmu, berarti itu masih milik dia, gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama, milikku adalah milikmu juga, misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya, romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah, diungkit sama istrinya, baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. Hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi, sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, so, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara 1/4 atau 1/8 kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Tidak usah dibagi seperti itu, kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu, kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hak hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insyaallah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci
1: harta-harta yang kepemilikan perempuan istri, kemudian ini harta-harta milik suami dengan jelas gitu.
0: Iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Seorang, kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu. Itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a bihal badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian, dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang, melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang. Itu butuh ya, bekal yang cukup, nah, mental yang cukup, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah,
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas ya. Mas, aku nanti anu Mas. Nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Nah, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Ya. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metuli. Ayo. Nanti bu. Ya, melaku-melaku, cuci mata. Nah, tidak dibenarkan. Dijaga fisik anaknya, dijaga, ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya. Kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Pagi ba'da subuh main. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwan fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Nah, ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anak bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu, ini anak ini mau dimanakan? Oh, ini anak ini mau tak pondokan, Ustaz. Tanya sama ustaz-ustaznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok
sekian banyak anak itu enggak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya. Mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih, semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri, ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan, mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had, bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya, ya. Undang istri saya nggak pernah nyetatus. Nah, bener, nggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan diprivasi. Akhirnya suaminya nggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing. Status itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faidah, suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, dibimbing. Status, jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot, ya. Tersorot, oh ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya, ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya, menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Buku nikahnya warna hijau dan merah dipoto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan. Tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum hafizat irlahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita, ya, jangan disalahartikan. Nah, yang dimaksud adalah wanita yang tinggal bersamanya, yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Dek. Berai-berai kono. Nah, enggak, menyenangkan. Nah. Wa idza amaraha ata'athu. Dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah, walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Nah. Wah, istrinya orang Madura. Wah. Cepak di gitu nanti. Repot orang Jawa. Orang Jawa kompol bi orang Madura. Ada, ya. Nah, nggak gatuk ya. Nah, paham pak ya? Nah, jadi si suami nyuruh istrinya menyiapkan sepatu, bahasa Jawanya cepak no sepatu deh. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya, ya. Dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya, apapun yang diperintah oleh suaminya, taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Wis kono lho Mas, jupuk dhewe kono." Ya. Nah. Yang biasanya dahulu pengantin baru, Masya Allah, ya, sepiring berdua. Luar biasa. Sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Punya anak tiga, anak empat, kawan jobok dhewe. Ya, ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru, kalau makan, makan.
lupa ngambil minum, ya. Sampai keselak-keselak baru dicukupkan duit, ya. Wa nifidin azanallahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din azanillahu iyyakum. Wa fil hadis 'indal Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'at li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi, atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya. Hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun. Hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba, bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita, atau mendorong para lelaki menikah, adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini, ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini, masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya enggak punya apa-apa, atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi, kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun
Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Utamakan ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Famarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para lelaki bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, maka kata Nabi, alla ya'dilu anha, maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Naam. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min haditsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau beliau alaihi salatu wasalam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasalam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang. Dia taat apabila diperintah. Dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Naam. Di sini ada nasihat buat para wanita, ya. Hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Gitu. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini, dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faidah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilayna. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara. Ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah. Barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami, yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai' bi syai' yudhkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang salihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama, dia harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya. Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min 'idzami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya
hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak mana. Ya. Itu isi kuis. Masak maca mana. Lah. Tidak bisa. Karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah. Batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya nikmat-nikmat

untuk meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu, ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan ya, sayang dia. Yang kedua, al-wadud, al-walud. Al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya, positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Enggak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, enggak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah. Al-wadud senang. Nah. Bahkan nantang. Nah. Pengin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani, ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu, ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi, ya, dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya, ya, cemberut, nah, si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, ya. Wah, angel ya, Sat. Nah, insyaallah ya, kalau istri-istri kita insyaallah seperti ini. Nah, semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam, ya, nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini, sama obat nyamuk. Nah, waduh.